Banyak berbuat, sedikit berbicara. Banyak menjaga, kurang bersandiwara. Kaya demi mencapai jati diri untuk melengkapi identitas Indonesia. Bukan sekedar memperingati, kita juga harus beraksi, berbuat untuk negeri, sekaligus menginspirasi.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah, parang?
2: Iya.
1: Tergaji, korek api. Untung rokok.
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Kamu lagi dengerin BTB.
1: Bentar.
2: Tapi berisi.
1: Kamu tahu gak sih kalau di Jalan BB Sudirman Jember itu ada satu monumen bersejarah ternyata.
2: Yang mana sih kereta kuning itu?
1: Itu adalah lokomotif D301-13 buatan Jerman tahun 1961. Jadi dia itu ya udah keliling rel dari zaman nenek moyang kita.
2: Wah, ternyata kereta ini pernah beroperasi toh. Kukira tuh cuman pajangan aja buat foto-foto doang.
1: Ya elah, kamu tuh taunya foto-foto doang. Ya enggak lah, ini menjadi saksi sejarah transportasi Jember. Dan sekarang itu dijadikan sebagai monumen bersejarah di tengah kota Jember, Le.
2: Wah, pensiun dengan gaya dong.
0: BTB bareng Pro 2 FM RRI Jember.
3: Bikin kamu jadi si paling tahu.

bikin pagi kamu makin seru. Masih barengan sama aku Devi Wulandari ya, teman Pro 2. Tahu enggak sih teman Pro 2, ternyata ini patut untuk dicoba-coba sih teman Pro 2, karena baru-baru ini Google itu tuh resmi mengumumkan kacamata pintarnya yang berbasis kecerdasan buatan AI itu akan dirilis pada musim gugur di tahun ini. Produk ini diberi label Intelligent Eyewear, yang mana ini akan menantang pasar yang tengah didominasi produk kolaborasi Meta dan juga Ray-Ban ya teman Pro 2. Jadi perangkat baru ini itu berjalan di atas platform Android XR, sebuah ekosistem yang itu dikembangkan secara kolaboratif oleh Google bersama dengan Samsung dan juga Qualcomm. Nah, integrasi dengan model kecerdasan buatan Gemini ini nih jadi andalan utama untuk menghadirin asisten virtual yang responsif secara langsung dalam bingkai kacamata tuh teman Pro 2. Karena kan kalau kita sebagai pengguna kacamata nih, yang pakai kacamata, ya udah apa yang kita lihat itu juga yang nantinya bakalan terrekam oleh si kacamata pintar ini nih. Kita sebut kacamata pintar gitu ya teman Pro 2. Nah, di teknologi terbaru ini teman Pro 2 ya, Google itu membagi lini perangkat fashion ke dalam dua kategori, yaitu audio glasses yang memberikan bantuan berbasis suara melalui pengeras suara di telinga, serta display glasses yang itu dilengkapi layar pemantau informasi. Jenis audio glasses ini dipastikan akan meluncur lebih dulu ke pasar pada akhir tahun ini. Lalu, untuk urusan estetika dan juga kenyamanan saat dipakai ya teman Pro 2, raksasa teknologi asal Amerika Serikat yang juga menggandeng produsen kacamata Gentle Monster dan Warby Parker, kolaborasi ini disebut bertujuan untuk memastikan perangkat tetap modis dan penggunaan sehari-harinya tetap kece badai gitu deh teman Pro 2. Wow banget sih menurut aku teknologi terbaru ini dari Google nantinya. Nggak sabar deh, pengen segera lihat deh. Dan dari CEO Meta, Mark Zuckerberg ini juga menjelaskan gimana kacamata pintar ini akan menggantikan ponsel dalam waktu dekat. Di acara Meta Connect pada tahun 2024, Mark ini memprediksi miliaran orang yang saat ini menggunakan kacamata biasa itu akan beralih ke kacamata pintar ini, teman Pro 2. Dan di tahun 2026, ini diprediksi menjadi satu momentum penting ya bagi kebangkitan kacamata pintar. Jadi perangkat wearable ini dinilai mampu menghadirkan interaksi yang lebih natural dengan kecerdasan buatan alias AI, sekaligus juga menawarkan kemudahan akses informasi tanpa harus menggenggam layar ponsel. Wow. Tapi biasanya sih masuk ke Indonesianya masih nanti dulu gitu ya. Masih yang yaudah Amerika Serikat dulu aja yang ngerasain gitu kan. By the way teman Pro 2, ini tuh si Mark itu pernah ada satu waktu dia lagi siap-siap untuk running gitu kan, barengan sama para pelari culture-nya sana di California menggunakan salah satu kacamata dari miliknya itu teman Pro 2. Keren loh ya ini kalau dilihat-lihat. Apakah kamu tertarik akan menggunakannya kelak teman Pro 2? Nggak tahu juga ya, tapi biasanya kan ntar banyak, oh kalaupun banyak yang niru-niru mah beda nanti kualitasnya pasti deh. Makin kesini makin canggih ya teman Pro 2. Ya iyalah, tapi harus diingat ketika nih kita sebagai individu sudah menggunakan perangkat-perangkat canggih, perangkat-perangkat pintar gitu ya, tapi sebagai usernya juga harus ikutan dong jadi user yang pintar.

0: Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Jauh sebelum menjamurnya barbershop, kaper zaman dulu kerap melakukan aksinya di ruang terbuka. Para pelanggan kemudian menyebutnya tukang cukur DPR di bawah pohon rindang. Hal ini tak lepas dari histori para tukang cukur yang kebanyakan perantau dari daerah Madura atau Garut. Di daerah baru, mereka datang tanpa membawa sokongan ekonomi. Segelintir dari mereka mencoba keberuntungan membuka usaha cukur rambut di bawah pohon. Lantaran modal yang diperlukan tidak banyak. Hanya dibutuhkan gunting, pisau cukur, cermin, meja lipat, dan kursi lipat saja. Sementara tempat yang dipilih adalah di bawah pohon rindang yang memberi kesejukan angin sepoi-sepoi tanpa harus membayar biaya sewa tempat. Meski saat ini jarang ditemukan, namun tukang cukur DPR ini masih terlihat di beberapa sudut kota.
1: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
2: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
3: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

Demam Radio dikabarkan Gunung Semeru mengalami erupsi yang disertai luncuran awan panas ya pada Jumat malam di pukul 18.40 waktu Indonesia Barat. Namun untuk tinggi kolom abu ini tidak teramati karena tertutup kabut nih dari pos pantauan ya teman Pro 2, dari pos pengamatan Gunung Semeru. Dan erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimal 22 mm dan juga durasi kurang lebihnya 5 menit 15 detik. Berdasarkan data petugas teman Pro 2, Gunung Semeru ini sudah mengalami 6 kali erupsi ya, dari pukul 6 lebih 44 menit waktu Indonesia Barat di hari Jumat kemarin sampai hari Jumat malam 18 lewat 40 waktu Indonesia Barat. Dijelaskan juga teman Pro 2 bahwa saat ini aktivitas vulkanik Gunung Semeru itu berada pada status level 3 alias siaga dengan rekomendasi masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak pusat erupsi. Masyarakat nggak boleh beraktivitas juga dalam radius 5 km dari kawah ataupun puncak Gunung Semeru karena ini sangat rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar ya teman Pro 2. Kalaupun nantinya di long weekend ini kamu ada rencana, udah berencana sama teman-teman, yuk mendaki gunung. Nah, ini nih perlu diperhatiin juga ya teman Pro 2, keselamatan kamu itu yang nomor 1.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: kaya pareng, gaul angsal, keren sae, nanging tetep ngagem kesopanan.
1: Nuwun sewu, Mbah.
0: Oh, monggo, Jeng.
2: Ayo.
3: Permisi.
4: Oh, silakan.
5: Permisi, Mama.
6: Iya, anak.
7: Sopan adalah cara orang lain untuk menilai Anda. Maka, bersikap sopanlah kepada setiap orang.
8: Punten, Ibu. Nyiri ngalangkung.
6: Mangga, Jang.
7: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

selalu terhubung dengan program-program yang ada di RRI seluruh Indonesia, teman Pro 2, dari program 1 sampai program 5, dimanapun kamu berada dan kapanpun kamu mau, bisa banget diakses dengan mudah kalau di handphone kamu itu ada namanya aplikasi RRI Digital. Jadi di aplikasi ini, teman Pro 2, not only kamu bisa dengerin radio dari program 1 sampai program 5 dari RRI seluruh Indonesia, tapi juga fitur-fitur di dalamnya itu banyak banget. Kalau kamu mau cari informasi tentang berita regional, nasional ataupun internasional, terus mau cari informasi tentang entertainment, tentang sosial, budaya, politik, mau informasi-informasi tentang kuliner, wisata, semuanya ada di dalam fitur berita yang ada di dalam aplikasi RRI Digital. Selain itu juga ada fitur podcast, kalau kamu suka dengerin podcast, ada fitur komunitas untuk menambah networking kamu, dan ada juga fitur music kalau kamu mau nyusun playlist kamu sendiri, lagu-lagu favorit kamu, terus kamu mau dengerin kapan aja itu kamu mau, dan pastinya tanpa ada gangguan iklan. Gak perlu langganan premium, karena udah premium dari sononya, teman Pro 2. Aplikasi ini bisa kamu download di Play Store dan juga di App Store ya. Itu pun gratis. Jadi tunggu apa lagi, teman Pro 2? Cus deh di handphone kamu ya. Jangan sampai keskip ini yang namanya aplikasi RRI Digital.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Ya main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun

0: Indonesia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Teman berdua, barusan kamu dengerin lagu dari Perunggu ya, judulnya Pikiran Yang Matang. Dan baru, bukan barusan, dan ini abis ini aku bakalan kasih kamu satu lagu dari Ekonomi Kreatif. Ini lagu terbaru dari Willy Sopacua, teman berdua, bersama dengan Kai Hulu. Judulnya Papa Mama Pung Pasang. Adalah sebuah perayaan multidimensional di mana ini lagu menjadi sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang tentu saja menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Nah, di balik melodi yang mengalun ini, teman berdua, tersembunyi kisah personal dari Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, teman berdua, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif ya, sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku. Kementerian Ekonomi Kreatif ini juga bergerak mendukung perjalanan lagu dari Papa Mama Pung Pasang. Dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif dan juga pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Dan tentu saja ini menunjukkan bagaimana karya musik personal itu bisa berpadu harmonis dengan dukungan institusional, memperluas jangkauan seni, serta merayakan semangat kolaborasi yang memberdayakan. Seperti apa single dari Willy Sopacua featuring Kai Hulu dengan singlenya Papa Mama Pung Pasang, ini dia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sampai sekarang, cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
2: Ku terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku apa di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati, ke video aku. Pasti estetik deh.
3: Loh, udah izin belum?
2: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
3: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
2: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
3: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
2: Gitunya, cuma satu lagu kok.
3: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
2: Ih, ngeri deh.
3: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?

0: usianya 67 tahun yang beliau ini menjadi sorotan secara mendadak setelah koleksi kartu Pokemon yang dia simpan sedari tahun 1999 itu ditaksir bernilai miliaran rupiah. Wow banget sih ya. Jadi selama 3 dekade tersebut dia diketahui sudah merawat ada 10 binder yang berisi kartu Pokemon vintage dalam kondisi yang masih sangat baik. Mulai dari kartu hologram yang itu langka sampai binder original era awal Pokemon itu tuh teman Pro 2. Nah, koleksi itu diperkirakan memiliki nilai mencapai 7,2 miliar rupiah. Buktinya ya, teman Pro 2 kalau hobi lama-lama yang kamu merawat dengan serius ternyata bisa berubah jadi harta karun di masa depan. Seperti itu tadi contohnya adalah si nenek yang berusia 67 tahun. Aku jadi ingat-ingat deh, apa ya, mainan aku yang masih ada. Karena dulu emang ya teman Pro 2, kalau di zamanku itu kita koleksinya kertas binder gak sih? Terus juga so far koleksi kertas binder kan ya teman Pro 2. Terus habis itu kayak tuker-tukeran gitu kan sama teman-teman. Udah ketahuan deh generasi tahun berapa nih. Tapi gak nyangka juga sih seorang nenek berarti kalau dia usianya 67 berarti waktu itu koleksi Pokemon-nya di usia 30-an kan. Karena kan hampir 3 dekade ini ya teman Pro 2. Keren loh kalau dilihat-lihat loh. Makanya teman Pro 2, kalau kamu hobi koleksi, dirawat baik-baik. Jangan cuma dibeli, jangan cuma dikumpulin, tapi juga dirawat. Kali-kali aja ya kan, in this economy gitu aja lah. Ya kalau aku sih udah langsung diduitin ya itu 7,2 miliar loh dihargain itu. Bisa jadi dulu tuh beli gak semahal itu ya kan teman Pro 2. Apalagi kalau misalkan belinya di penjual mainan yang ada di SD-SD, sekolah-sekolah gitu deh. Pokoknya itu kan murah-murah banget ya. Keren sih. Semoga ini bisa menginspirasi ya teman Pro 2. Menginspirasi bagi kita untuk yang punya hobi koleksi-koleksi, bisa disebut barang-barang receh, eh taunya bisa jadi cuan di masa yang akan datang.
1: I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan.
1: Pakai mobil juga, gak kehujanan dong. Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Teman berdua nih ya, buat kamu yang udah lama banget gak liburan. Harusnya sih liburan ya teman berdua, apalagi di bulan Mei ini nanti di akhir pekan. Bukan di akhir pekan, ya bener sih di akhir pekan, di akhir bulan Mei. Itu long weekend yang sangatlah begitu panjang, yang hampir satu minggu nih teman berdua. Sebab kenapa kamu harus banget untuk liburan? Karena ada satu penelitian dari American Psychological Association yang nunjukin kalau bekerja tanpa jeda dalam waktu lama itu bisa meningkatkan resiko stres, kecemasan, gangguan tidur, sampai kelelahan emosional, terutama pada profesi dengan tekanan tinggi ya. That's why teman pro 2, liburan singkat maupun cuti berkala selama sekitar 2 bulan sekali itu dinilai mampu loh untuk membantu pekerja memulihkan energi dan menjaga keseimbangan hidup. Selain itu berdampak pada kesehatan, istirahat yang cukup itu juga disebut dapat meningkatkan fokus, kreativitas, dan juga produktivitas dalam jangka panjang. Studi kesehatan kerja ini mengalami ini ya, studi kesehatan kerja itu nyaranin teman berdua supaya kamu tidak menunggu sampai ngalamin yang namanya burnout total sebelum mengambil jeda dari rutinitas pekerjaan. Jadi di tengah budaya hustle culture yang masih kuat ini teman berdua, semakin banyak profesional mulai menyadari bahwa work-life balance itu menjadi faktor penting untuk mempertahankan performa kerja sekaligus itu juga bisa meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Jadi teman pro 2, ya liburan harus banget kayak 2 bulan sekali liburan deh teman pro 2. Kalau gak gitu ya kamu kasih jeda sebentar untuk diri kamu untuk beristirahat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu udah pernah dengar tentang 20-20-20 belum? Bukan tanggal cantik buat jadian. Jadi 20-20-20 itu sebuah skema mitigasi bencana, terutama buat mereka yang tinggal di kawasan pesisir pantai saat gempa bumi terjadi. Skema ini nih ngejelasin kalau misal kamu merasakan gempa bumi di pesisir yang berlangsung lebih dari 20 detik, maka kamu harus segera melakukan evakuasi menuju tempat yang lebih tinggi dengan ketinggian minimal 20 meter dari wilayah pantai. Karena dalam 20 menit setelahnya ada potensi gelombang tsunami yang akan datang. Dan kita sama-sama tahu kan kalau gempa bumi itu rawan terjadi di Indonesia. Jadi udah seharusnya nih untuk kita selalu siaga. Stay safe.
3: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
4: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
3: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
5: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
4: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
3: Kantong belanjanya pak?
5: Plastik aja mas, lali aku.
4: Lah pak, gimana sih?
6: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Produce, pada di edisi 23 Mei 2026 ini rasanya udah cukup sampai di sini buat nemenin aktivitas pagi kamu, karena di sini kita bakalan relay dari Produce Jakarta ya untuk Musicpreneur. So, thank you so much teman Produce. Kamu sudah nyimak aku dari pukul 6 tadi, dan pastinya di weekend ini aku berharap sih kamu bisa memaksimalkan waktu untuk istirahat ataupun untuk berkumpul dengan keluarga dan orang-orang terkasih dan tersayang kamu teman Produce. Happy weekend, Devi Wulandari pamit. Kamu session terus ya di 89,5 FM Produce RRI Jember, teman terbaik kamu. Bye.

Sosmed Pemprov 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan kembali lagi di Sepada Selamat Pagi teman Pro 2 di pagi hari ini. Dan pastinya nih teman Pro 2, buat kamu yang lagi santai-santai di hari Sabtu ini, gue bakal temenin lo seru-seruan lagi. Karena di hari Sabtu pagi ini seperti biasa bakal ada Music Planner. Kita bakal ngobrol bareng sama musisi-musisi di hari ini. Dan hari ini bakal spesial banget teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama salah dua sebenarnya penyanyi-penyanyi yang seru nih. Dan buat kamu yang pengen ngepoin siapa sih yang bakal datang di hari ini, kamu bisa langsung kepoin dulu di Instagram di nadabumi.id. Tapi langsung aja gue spill di sini teman Pro 2, jadi lo gak usah repot-repot. Dan kita bakal ngobrol bareng sama Irang Arkat sama Rani Kelas. Oke, dua tamu tersebut yang kita bakal ngobrol di Music Planner di pagi hari ini. Jadi buat kamu teman Pro 2, jangan lupa buat stay tune terus. Dan pastinya kamu bisa follow-follow Instagram juga di Pro 2 FM JKT. Oke, jadi jangan kemana-mana dulu. Buat kamu yang pengen nanya bisa merapat di 0811-800-105. Langsung aja teman Pro 2, setelah yang satu ini kita bakal ngobrol. Jadi jangan kemana-mana.

0: Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih sama Davi Prada. Dan kita tadi udah di nge-spill sedikit, kita bakal ngobrol bareng sama siapa sih di pagi hari ini, pastinya di Musicpreneur. Alright, jadi seperti biasa gue bakal ngobrol dulu sama Rio Nada Bumi. Selamat pagi, Pak Rio, apa kabar?
1: Selamat pagi, Mas Davi, kabar baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Di sana hujan nggak?
0: Di sini mendung yang mendung banget lagi.
1: Biasa kita seruangan ya, hari ini kita gak seruangan.
0: Hari ini kita LDR dulu ya.
1: LDR dulu.
0: Soalnya tamu kita hari ini itu spesial
1: jauh-jauh
0: banget sih. Jauh-jauh juga ya.
1: Ya, dan rame ada 3 orang.
0: Oke, okay. Mas Rio, kita kedatangan siapa nih hari ini?
1: Ya, ini sebetulnya sebelumnya yang harusnya hadir hari ini adalah Mas Pai Burman.
0: Okay.
1: Tapi karena dia berhalangan, dia ada kerjaan di studio yang gak bisa ditinggalkan, maka digantikan dengan satu circle lagi gitu. Di sini ada Mas Ahmad Doni Kurnia Tanjung, ada Mas Rang, Mas Arkat, juga ada Mbak Rani. Memang saya juga baru kenal nih hari ini pagi ini.
0: Oke.
1: Dan salam kenal semuanya. Saya CEO dari Nada Bumi untuk stakeholdernya RRI. Jadi seluruh setnya RRI itu kita yang kelola secara audio, dan saya punya agregator white label, punya publisher, punya label, dan lain-lain sebagainya. Dan program Musicpreneur ini program kami yang kita adakan setiap Sabtu. Nah, kita undang beliau-beliau ini karena ada sesuatu yang menarik, yaitu single-single lagu tapi berhubungan dengan manusia Indonesia. Nah, kita harus tahu ini apa yang kok tercetus idenya sampai ke ranah ini. Kayaknya ini dalam banget, karena ini ada problem, bukan problem sih, ada tujuan untuk manusia Indonesia. Apakah kita harus tahu detail banget? Pasti. Nah, ini ya orang-orang yang di balik layar, dan salah satunya adalah Mas Ahmad Doni Kurnia sebagai eksekutif produsernya yang saya tahu ya.
0: Wow.
1: Kalau tidak salah. Dan jadi yang lain-lain tolong diperkenalkan, dan silakan Mas Davi, kita bertanya-tanya dan kita ngobrol santai hari ini.
0: Wih,
1: terima kasih.
0: Seru nih. Oke deh, kalau gitu boleh dong perkenalkan dulu satu-satu kali ya.
1: Satu-satu. Absen
0: dulu. Halo, Mas Irang Arkat.
2: Halo, selamat pagi semuanya. Kenalin, saya Irang Arkat. Tadi typo namanya kurang satu.
1: Oh iya.
2: Mas Rejo ya, jadi bingung. Ya, saya Irang, sehat-sehat semua. Gimana di sana? Di studio aman?
0: Aman nih, tapi hujan aja nih di hari ini nih. Karena kayak Jakarta mendung gitu.
2: Oh, hujan ya?
0: Iya.
2: Oh iya. Sama, lebih kurang di sini juga lagi hujan nih.
0: Oke. Kita ke selanjutnya kali ya. Kita ke Mbak Rani Kles. Silakan.
3: Halo, saya Rani Kles. Salam kenal semuanya. Selamat pagi, salam sehat buat semuanya.
0: Oke. Dan pastinya yang paling spesial nih ada Bapak Ahmad Doni Kurnia. Selamat pagi, Bapak.
4: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Jangan pegel apa lah, kita jadi tua.
0: Waalaikumsalam. Oke, kita manggilnya Kang. Kita manggilnya Kang aja berarti ya.
4: Abang juga boleh.
2: Bang Doli gitu ya.
0: Oke, Bang Doli aja deh. Selamat pagi, Bang Doli.
4: Pagi.
0: Oke.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke nih Mas Rio, ini kita langsung aja ngobrol ke mungkin lagu terbarunya atau proyek terbarunya gitu ya. Katanya sebenarnya ini awalnya tuh dari Bang Doli ya, yang lagi pengen bikin proyek ini, atau gimana sih kok bisa akhirnya terjadi gitu proyek ini?
4: Ayo dulu nih.
0: Iya boleh.
4: Iya, jadi alhamdulillah ini album ketiga kita ya. Jadi sekitar tahun 2012 saya punya ide bagaimana supaya anak-anak muda Indonesia khususnya, dan umumnya masyarakat itu tetap bisa memaknai lagu-lagu kebangsaan Indonesia. Jadi waktu itu kita banyak mendengar ya, bahwa mulai dari pejabat sampai ke anak-anak SD itu sudah mulai nggak hafal lagu Indonesia Raya gitu. bahkan nggak hafal Pancasila. Nah, ini tentu memprihatinkan kita sebagai anak muda. Nah, waktu itu berarti, wah kalau sementara kan kalau musik itu bahasanya bahasa universal, pasti anak-anak muda juga suka. Nah, lantas saya ketemu sama Pai dan kawan-kawan gitu. Saya bilang, ayo deh kita buat gerakan nih. Dimulai dari proyek buat album, lagu-lagu nasional, kita lagu kebangsaan, kita aransemen ulang dengan gaya atau genre anak muda sekarang gitu. Nah, dan alhamdulillah dapat sambutan baik ya dari Pai dan teman-teman musisi ya, termasuk Irang dari awal ikut di album pertama gitu, dan yang lain-lain. Sampailah kita sudah menghasilkan atau memproduksi sekarang 25 lagu.
0: 25 ya. Lagu banyak 25, banget.
4: 25 lagu dari 3 album. Jadi sebagian besar 50-50 ya. Jadi ada yang lagu-lagu kebangsaan yang kita aransemen ulang. Dulu di album pertama misalnya dari Sabang sampai Merauke itu dinyanyikan dengan gaya rock. Terus lagu nyanyian New York Kelapa itu dengan reggae. Ya begitu-begitulah. Sampai ada lagu baru. Nah, di album ketiga ini kita memilih dari 8 lagu, 2 saja yang lagu nasional itu di aransemen ulang. Jadi satu bangsa, yang kedua Ibu Pertiwi.
0: Okay.
4: Nah, 6 yang lain kita buat yang baru. Dan memang alhamdulillah dari album pertama saya ya nyoba-nyoba susun liriknya. Jadi udah ada 12 lagu yang liriknya dari saya, sama aransemennya dari Pai gitu. Nah, jadilah salah satu di album yang ketiga ini, salah satunya Manusia Indonesia ini. Jadi kita udah rilis, ini single yang ketiga yang sudah dirilis ya.
0: Oke.
4: Yang pertama Satu Nusa Satu Bangsa, yang kedua Tanah Airku, itu yang nyanyi Pai. Yang pertama yang nyanyi BIP, Satu Nusa Satu Bangsa. Dan yang ketiga ini yang nyanyi Mr. Iran dan Miss Lani.
0: Iran. Ini pertama kali ketemunya gimana? Masih ingat gak waktu ketemu sama Mas Irang sama Reni nih?
4: Jadi dulu begini, saya punya komunitas namanya Synergy for Indonesia. Jadi ini dulu aktivis-aktivis pemuda ya, aktivis-aktivis di KNPI, aktivis di kelompok Cipayung, HMB, GMNI, KMKI gitu. Jadi kami habis selesai berorganisasi secara formal itu, apalagi nih ya yang kita harus buat supaya kita nggak berhenti gitu. Terus mempertahankan idealisme kita, terus punya membentuk jaringan gitu. Nah, pada saat yang sama waktu itu sebetulnya ketemu melalui ada Pak Tatang namanya ya. Jadi teman-teman musisi ini juga punya komunitas namanya Indonesian Care.
0: Oke. Okay. Ya.
4: Nah, yang waktu itu membuat saya surprise adalah ternyata teman-teman musisi ini kalau kumpul itu tidak banyak membicarakan musik, justru bicara tentang keresahan mereka dalam terhadap situasi Indonesia.
0: Yeah.
4: Nah, jadi ketemunya di situ tuh, ya kan? Jadi kita merasa bahwa Indonesia ini harus terus kita kawal, harus kita jaga, harus kita lestarikan nilai-nilainya, gitu ya. Semangat nasionalismenya juga harus menjadi tanggung jawab kita gitu. Nah, makanya waktu itu kita sepakat buat gerakan ini. Nah, disitulah di Indonesian Care, pertemuan Indonesian Care dengan Synergy for Indonesia lah saya ketemu dengan Ira, Rani, dengan yang lain-lain gitu. Jadi pada saat kita menyusun album itu, kemudian kita pilih siapa nih yang nyanyi. Dan memang Irang waktu itu memang sejak itu sudah sangat aktif di Indonesian Care itu.
0: Oke. Oke, aku pengen nanya sekarang ke Mas Irang sama Kak Raininya gitu ya. Gimana waktu itu perasaannya akhirnya diajakin gitu sama Bang Doli, eksekutif produser dari 10 window Indonesia gitu. Gimana perasaannya, gimana gitu?
2: Identity for Indonesia. Awalnya kan ya kita punya komunitas tuh yang Bang Doli cerita tadi, Doli Care. Ya kita ada bikin materi juga buat ungkapkan keresahan kita lah terhadap politik yang terjadi saat itu, gonjang-ganjing politik yang terjadi saat itu. Itu kolaborasi antara teman-teman semua sih. Lagu pertama sama itu Indonesia Rumah Kita itu. Itu ada Lobo, ada saya, ada Selika Nester, ada Pai juga di situ.
0: Oke.
2: Okay. Nyanyi lagu itu akhirnya terdengar sama Bang Doli dan jadi kami bersambut di sampai sekarang. Nah, Bang Doli ini pujangga deh nih.
0: Yeah.
2: Punya air lagu juga bagus.
0: Banget.
2: Jadi dia saya di tiga volume ini saya nyanyiin satu lagu yang sama Pai, yang dua tuh lagu Bang Doli semua, Hikmat sama ya ini. Manusia Indonesia.
4: Indonesia.
2: Ya, jadi itu Bang Doli yang menulisnya. Keresahan-keresahan terhadap apa, terhadap pemuda, terhadap generasi kita nantinya, itu yang akhirnya membuat seperti ada rasa tanggung jawab moral kita terhadap bangsa ini gitu. Yeah. Jangan sampai bangsa ini kehilangan arahnya lagi gitu, atau sampai jangan sampai nanti generasi muda itu kehilangan arahnya lagi, akhirnya mengakibatkan runtuhnya persatuan dan kesatuan kita. Ini soalnya ini hal yang sering kita bahas juga di tentang apa mental generasi muda dan juga tentang bangsa ini ke depannya.
0: Gitu. Oke. Okay.
2: Ya semoga apa yang dibikin itu menjadi satu apa legacy juga nanti buat, dan kalau kata estafet juga buat pemuda yang lain, karena kita kan nggak selalu ya akan ada gitu, tapi harus ada generasi yang
0: generasi berikutnya
2: memegang yang tongkat estafet ini untuk mempertahankan bumi pertiwi gitu.
0: Setuju keren. Oke, kalau Karen ini gimana kak, waktu pertama kali diajak gitu?
3: Keren, semuanya nasionalis sekali. Itu awalnya diajak teman dulu.
0: Okay.
3: Diajak teman, jadi masuk gabung ikut ke Indonesia Care. Jadi aku ini termasuk anak baru nih bang, gitu.
0: Okay.
3: Kan. Oh iya, anak baru lah, anak bawang lah kita gitu, baru masuk. Jadi apa namanya diajak ke Indonesia Care, terus sempat isi lagu di album kedua kalau nggak salah ya. Benar ya bang yang waktu itu ya? Pokoknya ya. Gitulah. Terus sampai ya, akhirnya.
4: Iya, betul. Nunggu dua.
3: Iya, sampai akhirnya dikasih kepercayaan lah sama Bang Doli dan Bang Pai untuk duet bersama Bang Irang di album ketiga ini yang judulnya Di Manusia Indonesia ini. Perasaannya luar biasa banget. Dulu waktu aku belum, ya kalau Bang Pai pasti orang semua seluruh Indonesia mungkin luar udah tahu
0: lah
3: Bang Irang gitu kan. Orang siapa sih yang gak kenal mereka dulu, apalagi Bang Doli gitu kan. Wah, semuanya tuh keren-keren banget. Jadi aku dikasih percayaan buat ngisi lagu ini, itu luar biasa. Seneng banget, apalagi dulu kan pengennya. Dulu aku pernah begini, kapan ya bisa ngebawain lagunya Bang Pai gitu kan. Kayaknya ini banget, perasaannya gak bisa diinilah, pokoknya happy banget gitu loh. Ternyata dapat kesempatan duet juga sama Bang Irang, terus ketemu sama Bang Doli, itu wah luar biasa. Makasih semuanya abang-abangku, thank you banget kepercayaannya, makasih.
0: Wow.
3: Seneng pokoknya. Okay. Seneng banget.
0: Oh intinya seneng banget ya. Tapi kayaknya ini udah ngasih tahu kalau anak bawangnya aja itu finalis X Factor loh. Berarti yang lain keren-keren semua gitu kan.
3: Oke. Okay. Keren-keren, pokoknya teman-teman yang lain keren-keren banget, keren-keren semuanya. Pokoknya harus dengerin tuh lagu-lagunya.
0: Oke. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga nih teman bro dua. Jadi kalau pengen nanya bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811-800-105. Dan buat yang pengen ngelihat keseruan kita gitu ya, ngobrol kayak gimana, ngeliat muka-muka kita lagi live di RRI Net. Oke, jadi nanti kita bakal ngobrolin tentang lagunya satu-satu gitu ya, dan juga pengen menyampaikan apa sih gitu ya buat generasi muda yang sekarang. Kalau gitu jangan kemana-mana dulu teman-teman, nanti kita bakal seru-seruan. Jadi stay tune terus di Musicpreneur.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, balik lagi di Music Planner bersama gue Davi Prada. Dan pastinya kita masih seru-seruan bareng bersama, waduh banyak nih, Rion ada Bumi, terus habis itu ada Bang Dolly, ada Irang Arka, dan pastinya Reni Class. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang project terbarunya gitu ya, dari beliau-beliau ini. Dan kita mungkin akan ngobrolin tentang apa sih sebenarnya yang mau disampaikan di dalam lagu ini. Mungkin aku ke Bang Lili dulu kali ya. Apa sih Bang yang mau disampaikan?
1: Oke, V. Jadi pesan yang mau sampaikan dalam lagu ini adalah bahwa kita itu harus tahu tentang kehebatan diri kita sebagai manusia Indonesia gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita diciptakan oleh Allah, Tuhan ini beragam-beragam. Ya, ada orang yang berkulit hitam di Afrika, rambut keriting gitu ya. Ada orang yang putih, rambutnya blonde di Eropa gitu. Nah, ada orang seperti kita di Indonesia, di Asia. Ya. Dan kita sebenarnya nggak boleh minder, nggak boleh takut gitu ya. Harus juga merasa sama. Walaupun misalnya sekarang orang mengatakan kehidupan modern, maju, segala macam itu di barat, di Eropa gitu ya. Tapi dari segi manusianya sebenarnya kita gak kalah hebat.
0: Okay. Gitu.
1: Nah makanya kita harus, jadi kita harus tahu manusia Indonesia itu idealnya seperti ini gitu ya. Nah misalnya situ digambarkan mulai dari fisiknya ya. Jadi sebetulnya saya kalau dalam nulis lirik itu agak panjang sebenarnya, kayak agak syair. Jadi kalau lirik yang pertama itu agak lengkap, cuman memang begitu di aransemen oleh Pai kan nggak boleh banyak-banyak ya.
0: Yeah.
1: Harus pesannya harus di mana yang inti-intinya aja. Jadi saya mau menggambarkan bahwa manusia Indonesia itu secara fisik ya kulitnya sawo matang ya. Nah kulit sawo matang ini aja orang bule itu datang ke Indonesia jemur
0: badan
1: matahari
0: gitu,
1: pengen
0: ya?
1: Kayak kita
0: pengen biar kayak kita matang juga
1: biar sawo matang gitu. Yeah. Nah terus kenapa kita menjadi minder, menjadi takut gitu sama mereka, orang mereka aja pengen kayak kita gitu. Yeah. Ya terus kemudian rambutnya ikal gitu ya, terus kemudian otaknya cerdas, matanya tajam, itu maksudnya punya visi ke depan gitu ya. Yang lain-lain lah ya. Nah kemudian dalam juga kita bersikap selama ini juga itu yang menjadi kehebatan dan kekayaan kita sebagai manusia yang punya adat ketimuran itu.
0: Okay.
1: Tepo seliro, gotong royong, saling hormat menghormati, saling harga menghargai gitu ya. Yang tua menghormati, yang muda menghormati yang tua, yang tua mengayomi yang muda gitu. Nah jadi sebenarnya manusia Indonesia itu manusia yang cukup lengkap, manusia yang cukup sempurna gitu. Nah dulu kita pernah baca bukunya Mokhtar Lubis juga, itu lebih lengkap lagi tuh, manusia Indonesia itu harusnya begini, begini, begini, begini gitu. Nah sekarang itu juga sekaligus jadi kritik kita. Gitu loh. Pesan yang juga kita sampaikan adalah kita kan sekarang ini kadang-kadang cenderung suka ke barat-baratan.
0: Oke.
1: Okay. Suka ke Korea-Koreaan.
0: Iya.
1: Yeah. Gitu ya. Gitu loh. Nah, ngapain kita jadi orang lain sementara orang diri kita juga hebat gitu.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya.
1: Yeah. Nah, jadi kita dalam berkomunikasi juga sebenarnya kalau ada masalah kita bisa diskusi. Gak usah gontong-gotokan, gak usah ribut-ributan, gak usah bunuh-bunuhan. Itu bukan karakter kita.
0: Yep.
1: Yang kayak gitu. Karakter kita itu dialog, musyawarah, mufakat. Gitu ya. Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, gotong royong gitu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, itu sebenarnya makna yang mau kita sampaikan kepada masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak muda. Ayo dong, kita harus bangga jadi diri kita sendiri. Toh kita dilahirkan sebagai manusia yang sudah Allah rencanakan tuh ya kayak begitu profilnya, mulai dari fisiknya yang cukup sempurna, otaknya cerdas, pandangannya oke, bersikap pun juga bagus kira-kira gitu. Nah, kita harus pertahankan itu. Dan dan pesan yang terakhir adalah, kalau kita ingin menjadi bangsa yang besar, negara yang maju, ya dengan cara kita sendiri, dengan membangun atau menggali karakter yang memang kita sudah diberi oleh Allah. Seperti itu, kira-kira itulah pesannya.
0: Oke, dan mungkin nanti kalau tadi kan misalkan kalau Korea nanti udah ada K-pop, Jepang udah ada J-pop, yang mungkin di barat juga udah ada. Nanti kita bikin juga Indonesia-nya gitu ya. Jadi Indonesia bisa mendunia.
1: Setuju. Itu setuju. Harus begitu.
0: Ya. Oke, kalau dari mungkin aku loncat ke Reni Class dulu kalau. Menurut Kak Reni gitu, gimana tentang lagunya? Apa yang akhirnya diresapi sama lagunya dan akhirnya dinyanyiin gitu? Apa yang pengen Kak Reni sampein sebenarnya tentang lagu ini?
2: Lagu Manusia Indonesia ini adalah lagu mengenai identitas diri kita sebagai orang Indonesia. Jadi pokoknya di lagu itu disebutkanlah semuanya ciri-ciri kita sebagai warga sebagai orang Indonesia yang tadi seperti yang Bang Doli bilang. Jadi jadi pokoknya cerita mengenai manusia Indonesia yang seutuhnya dari mulai ciri-cirinya, sifatnya seperti itulah kurang yang lebih, aku dapat dari lagu ini.
0: Kurang lebih sama,
2: semangatnya.
0: Setuju.
2: Yes, benar.
0: Tapi ada kesulitan nggak kemarin pada saat nyanyiin lagunya? Mungkin buat Irang, Mas Irang dan Mbak Reni bisa dijawab mungkin. Kesulitan. Ya,
3: kalau dari saya sih dari awal dengar lagunya sudah suka. Secara teknis. Bang Pai mengambil nada-nada ininya, nada dasarnya buat para penyanyi juga sudah pas. Kesulitan secara teknikal, yes sedikit gitu. Tapi yang membuat kesulitan itu hilang itu karena semangat yang ada di dalam lagu itu untuk menyampaikan pesan tentang bagaimana, woi, ini anak Indonesia terus kalian harus begini. Kita tuh orang Indonesia lebih keren dari yang lain. Ya itu semangat ingin menyampaikan esensi dari lirik yang Bang Doli bikin itu. Justru itu yang jadi membuat semua itu jadi bukan tidak ada, tapi tidak kita lihat lagi kesulitan-kesulitan itu. Tapi bagaimana itu menyampaikan supaya pesan ini sampai. Dan bisa membuka mata anak-anak muda bahwa ngapain gue mesti niru K-pop ya? Ngapain gue mesti niru-niru yang di luar? Karena gue udah keren, ngapain gue? Kalian yang niru kita, jangan kita tiru kalian gitu. Itu esensi yang disampaikan, yang kami coba sampaikan itu di lagu itu seperti itu. Jadi bukan mau bermaksud sombong atau ria, bukan. Tapi bermaksud untuk membakar semangat kepedulian terhadap bangsa sendiri. Jadi harus bangga, harus punya jati diri. Boleh lihat mereka, boleh kita lihat budaya luar, boleh kita ini, boleh bukan nggak boleh, bukan berarti harus menutup diri. Tapi kita harus membuka diri memang seluas-luasnya. Cuma jangan sampai kehilangan jati diri. Maksudnya itu di sana. Pesan yang ingin kami sampaikan secara sah dari lagu itu.
0: Oke. Setuju juga.
2: Terus ada tambahan.
0: Oke, boleh.
2: Di situ juga ada liriknya bilang kalau kami itu adalah manusia yang terpilih. Kan keren kan?
0: Iya.
2: Kami manusia yang terpilih. Oh, itu keren banget. Berarti, makasih Bang Doli.
0: Berarti harus pede dengan
3: makasih udah pilih kami.
2: Iya Bang.
0: Tapi berarti itu tadi kan katanya gak ada kesulitan karena udah pas. Berarti ya udah. Berarti emang lagu ini diciptakan gitu ya, pas untuk kalian berdua. Asik.
3: Dia
0: untuk
3: kayaknya emang jodohnya lah. Jodohnya emang begitu ya.
2: Pas banget ya. Kayaknya kita emang cocok ya Bang Irang ya. Cocok banget.
3: Iya secara mengeksplornya kita waktu mengeksplor di lagu ini juga hampir fun apa karena fun ya karena senang karena ini jadi enak gitu ini ya mengeksplor secara ini ya apa ya improvisasinya gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, ini teman Pro 2, tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang lagunya, pesannya, apa segala macam. Mending kita langsung dengerin aja lagunya kayak gimana sih, yeah. Pro 2. Ini soalnya seru banget lagunya. Oke, okay, kalau gitu siap-siap.
2: Mohon izin. Mohon izin aku live ya.
0: Oh iya.
2: Live sekarang.
0: Oke.
2: Okay. 15 yeah. menit lagi.
3: Oke, Bang. Iya.
2: Dadah. Dadah, sukses.
3: Iya,
0: sukses. Oke, karena ini tadi katanya pengen jemput anaknya ya, ini adalah penyanyi yang berbakti kepada keluarganya, teman Pro 2. Ya,
1: itu salah satu wujud dari manusia terpilih.
0: Keren. Oke deh, kalau gitu langsung aja ini kita langsung puterin Manusia Indonesia by Irang Arka dan Ready Class, tulisan dari Bang Dolly.

0: Itu dia lagunya Tuan Pro 2, keren banget
1: ya.
0: Ya. Rock bluesnya kenceng banget sih. Cocok sih buat anak-anak muda yang pengen nyanyi bareng-bareng singelong, ini lagu yang cocok sih. Oke, kita masih bersama Bang Doli dan pastinya Bang Irang dan Rio Nada Bumi. Kita masih ngobrol-ngobrol juga tentang lagunya. Itu kok bisa kepikiran akhirnya rock dan blues yang dipilih gitu Bang Doli, gimana ceritanya?
2: Ah, kalau itu urusan pahit. kita suka nulis aja.
0: Okay. Nah,
2: walaupun memang pada akhirnya kita diskusi ya. Mm. Kita semaksimal mungkin membuat satu album itu genrenya banyak. Jadi nggak monoton.
0: Mm.
2: Jadi pilihannya bisa banyak ya, beda-beda. Nah, pas lagu Manusia Indonesia ini ya. Cocoknya pas lagu itu, jadi begitu dia bilang nih gimana nih ini, oh, udah oke. Jadi variasinya kaya lah, jadi nggak monoton, harus rock semua gitu, harus ini. Jadi ini campur-campur, jadi ada 8 lagu itu pasti beda-beda semua ininya, genrenya gitu.
0: Oh emang multi genre, jadi mungkin jadi semua anak muda bisa menikmatinya di dalam variasi genre itu gitu ya. Oke deh.
2: Iya.
0: Dan kira-kira nih apa yang mau disampaikan buat musik terbarunya buat seluruh anak muda di Indonesia? Boleh langsung Bang Doli dulu deh. Atau Bang Irang, bebas.
2: Ya pertama tentu saya mengucapkan terima kasih ya buat RRI, Davi, terus Rio, Nada Indonesia yang bisa bantu kita ya. Karena seperti yang saya katakan tadi, ini kan buat saya dan teman-teman jadi gerakan ya. Gerakan yang punya misi. Misinya itu adalah misi keindonesiaan. Bagaimana kita semaksimal mungkin bisa menyampaikan pesan, sampaikan misi agar kita semua masyarakat Indonesia itu harus tetap cinta Indonesia, ya harus tetap bisa merawat, melestarikan nilai-nilai keindonesiaan kita, gitu. Nah, mudah-mudahan melalui musik, melalui lagu-lagu ini, misi itu bisa sampai. Gitu. Nah, makanya kita sangat membutuhkan sebetulnya sinergi. Kenapa saya pakai sinergi for Indonesia? Mm-hmm. Jadi memang kita harus semuanya bersinergi, berkolaborasi untuk Indonesia. Karena kalau begitu nilai-nilai itu hilang, kecintaan kita hilang, maka itu kita sudah masuk pada fase akan mengancam kehilangan Indonesia.
0: Benar.
2: Dan saya kira kita tidak menginginkan itu.
0: Mm-hmm.
2: Nah, oleh karena itu ini kami udah bertekad ya, ini akan menjadi gerakan yang tanpa akhir. Selama Indonesia ada, gerakan ini akan terus. Jadi mungkin akan insya Allah sepanjang tenaga kita kuat, ya akan ada album keempat, lima, enam, dan seterusnya ya.
1: Amin.
2: Yang tentu itu akan bisa terjadi kalau ada dukungan dari masyarakat Indonesia, dukungan anak-anak muda Indonesia, dukungan RRI, dukungan talent-talent muda, anak-anak muda kreatif seperti Rio, Davi, dan Irang, dan semuanya lah, ya, untuk bisa menjaga misi ini. Gitu.
0: Oke. Dari Bang Irang, ada yang mau disampaikan?
3: Saya pertama terima kasih buat RRI, juga buat Davi, buat Bang Rio, terima kasih atas kesempatan ini. Semoga kesempatan ini juga bisa saya sampaikan untuk para pendengar di seluruh Indonesia untuk mendoakan kami bisa tetap semangat sampai titik darah penghabisan, kata Bang Rio tadi, tetap menyuarakan tentang untuk menyadarkan, untuk mengingatkan dengan musik, dengan apa yang kami bisa. Tentang cinta tanah air ini, tentang kebersamaan kita dan kekuatan nasional kita. Mungkin hanya itu yang
0: okay. mau disampaikan. Oke, okay, terima kasih. Dan terima kasih pastinya bersama Bang Doli dan Mas Irang udah menyempatkan waktunya juga untuk sharing-sharing gitu ya project terbarunya. Dan ditunggu tadi album ke 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya gitu ya. Jadi langsung aja teman Pro 2 kalau pengen follow mungkin aktivitas dan update-update terbarunya, jangan lupa follow Instagram Mas Irang di mana Mas?
2: Davi.
0: Ya.
2: Sebelum nunggu album keempat, tunggu lagu atau single keempat 5, 6, 7 sampai 8.
0: Nah.
3: Oh, iya.
0: Oh, karena ini masih satu-satu ya keluarnya ya.
2: Satu-satu.
0: Oh iya.
2: Satu-satu keluarnya.
0: Itu yang harus ditunggu duluan teman Bro 2 dan didengerin nanti kalau udah keluar ya. Kapan keluarnya rencana semuanya? Apa masih belum tahu nih?
2: Kita rencananya sih target kita kan ngambil momentum. Sebetulnya ini awalnya di setiap 17-an Agustusan.
0: Okay.
2: Kita waktu merayakan kemerdekaan. Nah, mudah-mudahan nanti kita mau ngejar puncaknya nanti ada, ini dikasih bocoran dulu.
0: Boleh.
2: Ada lagu Merdeka, ya. Yang nyanyiin dikasih tahu nggak ya? Ada nggak apa-apa deh. Yang nyanyiin J-Rock. Nanti mungkin tuh puncaknya di 17 Agustus.
0: 17 Agustus.
1: Ini
0: eksklusif ya. Nih, cuman di sini nih teman berdua ya.
1: Perdana dikasih tahu.
0: Perdana. Oke, ditungguin aja berarti ya. Ih, seru banget. Kalau nih teman berdua pengen ngepoin gitu ya update-update-nya, bisa langsung follow ke sosial media, bisa di mana, Kang? Bang.
2: Ada Sinergi Indonesia terus ya, kemudian khusus untuk album ini Indonesia 10 Windu.
0: Indonesia 10 Windu. Oke. Okay.
2: Nah, ini juga kita selalu mengambil setiap momentum ya. Misalnya seperti ngambil judul album ini. Kenapa 10 Windu? Itu kita ingin juga kembali memperkenalkan bahwa kita punya kata-kata asal bahasa Sanskerta yang mungkin sudah dilupakan orang.
0: Okay.
2: Jadi 80 tahun, ini kan kemarin dibuat proyeknya untuk 80 tahun ya.
0: Tahun lalu.
2: Awal pertama kali, tahun lalu. Jadi 80 tahun itu kan 8 kali 10, 8 bahasa Sanskertanya itu Windu. Nah, jadi 10 Windu itu sama dengan 80 tahun. Jadi untuk khusus album ini, medsos-medsosnya namanya judulnya Indonesia 10 Windu. Kalau medsos yang lain aja Sinergi Pon Indonesia dan Indonesia Kia tentunya.
0: Oke. Okay.
2: Tinggal dicari. Okay.
0: Bisa langsung di follow juga. Dan mungkin Instagram pribadinya Bang Irang mau di update. Ntar update tentang motor-motor juga.
3: Motor ya. Tahu aja. Ya tiga lihat aja Irang 22 Arkad sudah sama.
0: Oke.
3: Okay. Okay. Tinggal dikasih angka 22 aja di tengah-tengahnya.
0: Siap. Kalau gitu jangan lupa
1: di follow ya, Bang.
0: Nah, nanti di follow ya.
3: Siap, Mario.
0: Jangan lupa di follow teman Pro 2 dan ikutin dan pastinya nanti lagu-lagunya bisa didengerin juga di RRI. Kalau gitu, terima kasih udah nyempatin waktunya di pagi hari
1: terima
0: ini
1: pasti
0: sekali lagi.
2: Sama-sama.
0: Oke, okay, Mas Rio, ada closing statement?
1: Iya, ini sangat menarik sekali terutama untuk bagi Nada Bumi Indonesia yang melihat bahwa abang-abang senior ini masih memikirkan Indonesia. Ini dia. Yang belum tentu orang lain juga memikirkan sampai sedalam ini. Dan saya juga orang yang berkarya di musik dan juga sering ikut andil dalam posisi berbudaya dalam musik Indonesia juga. Tapi melihat abang-abang senior ini kayaknya tergerak juga hatinya. Sepertinya suatu saat nanti kita bisa bekerja sama dengan Nada Bumi untuk Indonesia juga. Terima kasih abang-abang semua.
2: Sukses namanya selalu. Juga udah bagus tuh Nada
1: Bumi.
2: Bumi Indonesia luar biasa
1: ya,
2: sangat
1: itu.
2: Indonesia
3: Nada Bumi
1: ya. Terima kasih semua abang-abang dan sukses selalu di single-single dan album berikutnya.
2: Amin,
1: terima
2: amin,
1: kasih
2: amin.
0: sukses. Oke, kalau gitu teman Bro 2 terima kasih juga udah nontonin, udah dengerin kita juga dan pastinya nanti kita ketemu lagi di Music Planner minggu depan. Nama gue Davi Prada, cabut dulu dan pastinya semua yang ada di sini semua. Mas Rio cabut, Mas Irang cabut, dan Bang Doli cabut. Oke,
2: okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi, bye-bye.
3: Terima kasih, Rio, Bang Doli,
1: Davi. Ya, thank you.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi hari Sabtu 23 Mei 2026 pukul 10 pagi barengan aku di Taulia. Informasi pertama teman Pro 2 tentang seleksi ketat Scaloni, banyak nama besar terancam tersingkir dari Argentina. Informasi kedua tentang Geopark Run Series 2026-2027 digelar dorong sports tourism dan ekonomi daerah. Informasi berikutnya tentang cuaca buruk Selat Bali disebabkan antrean kendaraan di Ketapang. Dan teman Pro 2 inilah dia untuk berita selengkapnya. Seleksi ketat Scaloni, banyak nama besar terancam tersingkir dari Argentina. 26 pemain yang akan dibawa akan dipastikan di pekan ini. Scaloni kini mengurangi skuad dari 55 menjadi 35 pemain nasional. Scaloni telah memulangkan Paulo Dybala, Alejandro Gomez, dan Angel Correa karena cedera dan juga performa yang menurun. Geopark Run Series 2026-2027 di 4 geopark, yakni di Ijen, Minang, Ciletuh, dan Belitung. Acara ini menggabungkan ajang lari dengan promosi destinasi wisata. Geopark Run Series juga memperkuat sports tourism sebagai tren global. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menyebut bahwa acara tersebut juga dapat mendorong ekonomi lokal dan kunjungan wisatawan. Cuaca buruk di perairan Selat Bali menyebabkan antrian panjang kendaraan menuju Pelabuhan Ketapang pada Jumat kemarin. Kemacetan di jalur Situbondo Banyuwangi itu terpantau mencapai sekitar 3 km dan didominasi kendaraan logistik serta truk besar. Antrean kendaraan mulai terlihat sejak pagi hari, bahkan di Kamis kemarin antrean dilaporkan sempat mengular hingga lebih dari 5 km menuju kawasan pelabuhan. Sementara kendaraan roda 2 masih dapat melintas relatif lancar dengan memanfaatkan celah di sisi kanan dan kiri antrean kendaraan besar. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

selamat siang teman Prediwe. Balik lagi ya, kali ini spesial banget. Edisi hari Sabtu, weekend. Aku Ditalia nemenin kamu di siang ini. Di pagi menjelang siang lah ya. Dan kali ini kita ada di Prediwe Hitlist teman Prediwe. Pastinya ini adalah program yang paling ditunggu sama teman Prediwe. Karena di saat ini teman Prediwe, lagu atau playlist kita kamu yang ngatur teman Prediwe. Dan untuk request ya, seperti biasa kamu bisa gabungan deh. Sebentar lagi aku bakal buat ya story dengan question box. Jadi kamu bisa langsung aja ketik lagu apa yang pengen kamu dengerin di hari ini teman Prediwe. Atau kalau kita mau ngobrol-ngobrol juga, boleh juga lewat WhatsApp Prediwe di 081-559-70-8950. Dan teman Prediwe, happy weekend. Selamat menikmati waktu bersama keluarga, bersama teman, bersama sahabat, ataupun bahkan bersama diri sendiri juga boleh banget. Yang mau me time, tenang aja, kita bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu yang enak banget, dengan lagu-lagu yang hits di kali ini teman Prediwe. Untuk mengawali ini aku bakal, tadi sudah ada lagunya NPD ya, dan kali ini aku puterin deh lagunya Bruno Mars yang juga lagi trending banget akhir-akhir ini teman Prediwe. Yuk buat kamu siapin cemilan, siapin tugasnya mungkin ya. Siapa tahu mau menyicil tugas di weekend supaya nanti hari Senin gak terlalu kelabutan gitu ya. Boleh banget teman Prediwe. Dan aku ingetin lagi ya, langsung aja request di WhatsApp Prediwe di 081-559-70-8950.

0: Helm merek lokal Indonesia KYT mendadak viral setelah aksi yang dilakukan pembalap MotoGP Alex Espargaró di sirkuit Mandalika. Alex diketahui melempar helm KYT yang ia pakai membalap ke tribun penonton lantaran ia menepati janji setelah pengikut akun Instagram miliknya tembus 1 juta. Espargaró pakai helm KYT SRGP di MotoGP Mandalika, di mana model ini belum dijual namun bisa dibeli versi kembarannya yaitu Suomi ISRGP. Suomi ini merupakan merek asal Italia yang sudah diakuisisi oleh Tara Kusuma Indah. Tidak ada perbedaan antara KYT SRGP dan Suomi ISRGP dari bentuk fisik maupun teknologi, terkecuali soal penamaan pada helm. Ini artinya versi GP dalam merek KYT bukanlah barang produksi massal. Desain atau livery helm dilakukan di Eropa oleh tim Uri Designs, sedangkan produksi batok helm dilakukan di dalam negeri di pabrik Tara Citra Kusuma berlokasi di Cikarang, Jawa Barat.
1: Serem sih, perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan. Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih? Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk, cek aja. Wah, nggak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren, kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
2: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.

Teman Pro 2, karena ini merupakan program favorit banget di Pro 2 Hitlist. Langsung banyak banget yang gabungan. Aduh, aku seneng banget deh kalau misalnya siaran di siang di Depart 2 ini, karena ada Pro 2 Hitlist. Teman Pro 2, Pro 2 Hitlist nih kayaknya menjadi program favorit tentu aja buat Teman Pro 2 sambil menikmati, apalagi ini weekend ya, menikmati waktu di hari libur ini Teman Pro 2. Aku langsung cek dari WhatsApp dulu ya Teman Pro 2, karena Instagram nanti ya gantian Teman Pro 2. Dari WhatsApp ada yang request lagu, oh ini dari pendengar setia kita Kak Lara Purnamasari. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Kak Lara. Ya, mau izin request lagu boleh gak Kak? Boleh dong. Lagu dari Utopia, Rasa Ini Indah. Oke, aku siapin lagunya ya Kak Lara. Untuk Utopia, Rasa Ini Indah, setelah ini bakal aku puterin. Aku lanjut dengan gabungan dari ini ada dua yang request lagunya Sabrina Leonor. Haha, terima kasih. Oke, sama-sama Kak, aku lanjutin nanti dengan lagunya Sabrina Leonor yang Haha ya. Lanjut, ada pendengar setia kita juga ya. Siang Kak, Pro 2 Hitlist. Hai, selamat siang, izin request Remuk by Anji Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak-kakak penyiarnya dan The Angie seluruh Indonesia. Tetap semangat dan tetap tersenyum. Tuh, kamu dapatkan semangat di pagi hari, pagi menjelang siang ini Teman Pro 2. Semangat menjalani weekend, happy weekend Teman Pro 2. Selamat menikmati waktu tentunya di hari libur ini, baik yang mungkin sekarang lanjut produktif ya gak apa-apa Teman Pro 2, atau yang mau nyantai dulu, ini pas banget Pro 2 Hitlist nemenin kamu sampai nanti jam 12 siang Teman Pro 2.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Jackpot, jackpot, ayo! Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes!
2: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

5FM Pro 2 dari Jombor, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Aku bakal langsung deh lanjut bacain gabungan kamu di siang ini, teman Pro 2. Kalau tadi aku udah bacain dari WhatsApp Pro 2 ya, kali ini aku beralih dulu, aku bacain dari Instagram teman Pro 2. Beberapa sudah ada yang gabungan di Instagram Pro 2. Kali ini ya aku bakal puterin lagu apa nih? Nah, ada dari Regang. Bahagia lagi Kak Pice Kota. Oke, selainnya aku puterin untuk Pice Kota Bahagia Lagi, dan disusul sama lagu yang banyak banget request teman Pro 2. Ada dari Hasiska, ada dari Izaya, Mawa, terus Gebi, Aung Yanglin, terus ada dari Tania. Waduh, banyak banget yang request di ujung minggu by Mesa Hira Kak. Oke, siap. Aku siapin dulu dua lagu itu teman Pro 2, Bahagia Lagi by Pice Kota, dan juga di ujung minggu Mesa Hira ya. Oke, sepertinya aku bakal tambah satu lagi deh teman Pro 2. Satu lagi aku bakal pilih dari, masih dari Instagram, ada dari Zatia. Dia request lagu Liodra Kak, Yang Pura-Pura. Oke, boleh. Tiga lagu itu teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu di siang hari ini. Aku ingetin lagi buat kamu yang belum sempat gabungan nih teman Pro 2, buat kamu yang mau request lagu, boleh banget request lewat question box yang udah aku siapin di story Instagram Pro 2 Jember, atau juga bisa langsung ketik di WhatsApp Pro 2 di 081 559 70 8950.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS bukan QRIS.
3: Hah, emang iya, bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah. Nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
6: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
5: Lho, kok bisa Mbah?
6: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
5: Oh, benar juga ya Mbah ya?
6: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Waduh, gak kerasa tiba-tiba udah mau jam 11 aja nih teman Pro 2, mendekati jam makan siang ya. Pro 2 Hitlist masih bakal nemenin kamu sampai jam 12. Teman Pro 2, masih ada waktu buat kamu yang belum sempat request lagu di siang hari ini. Dan kali ini teman Pro 2, aku ke Instagram lagi ya, karena sepertinya di WhatsApp sudah semua ini ya. Aku langsung ke Instagram, ada dari Where One FM, ada Takkan Terulang Vanessa Z featuring Roni Parulian. Oke, aku siapin dulu lagunya untuk Takkan Terulang ya. Lanjut ada dari Cie Aumatul. Waduh, agak susah nih ya bacanya, dari Cie Aumatul. Hacu Kak Salma Salsabil. Oke, setelah Takkan Terulang akan dilanjutkan dengan Hacu ya. Hacunya Salma Salsabil. Lanjut satu lagi, ini ada dari Instagram, ada yang request lagunya Remuk Angie Carvalho. Tadi udah diputer ya di awal. Nah, mungkin mau request lagu lain boleh banget, masih ada waktu 1 jam lagi ya teman Pre 2. Satu lagi aku ini aja deh yang belum ya, dari Sania underscore, izin request lagu Cegil Nabila Takiyah dan juga Jagat Rasa Samuel Cipta. Satu dulu ya, aku request yang Cegil dulu untuk Nabila Takiyah ya teman Pro 2. Jadi 3 lagu dulu itu yang bakal nemenin kamu di siang hari ini teman Pro 2. Buat kamu yang belum sempat gabungan, langsung saja gabungan di question box seperti teman-teman itu tadi, di question box story Instagram Pro 2 Jember, atau juga di WhatsApp Pro 2 di 081559708950 teman Pro 2.

0: Tahukah Anda, secara umum, anak memang membutuhkan waktu tidur lebih panjang dan lama ketimbang orang dewasa. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa anak yang kurang tidur akan meningkatkan resiko kegemukan dan obesitas. Bisa jadi, ia akan lebih banyak makan di siang hari untuk mengusir kantuk dan makan di malam hari agar cepat tidur.
1: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
2: Iya, Bu.
3: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
4: A few inches later.
3: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
4: A few moments later.
3: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
4: One eternity later.
3: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
4: A few inches later.
3: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
4: Eventually.
3: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

Tomom Pro 2, kalau tadi aku udah bacain gabungan kamu yang udah masuk ya, kali ini aku bakal bacain dulu info sekilas ya Tomom Pro 2 dengan lagu yang sepertinya akhir-akhir ini juga lagi tren banget ya di sosial media Tomom Pro 2. Siapa nih yang lagi dengerin lagunya dari Pamungkas yang panjang banget tuh judulnya Tomom Pro 2, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Ini tuh ternyata Tomom Pro 2 merupakan lagu pembuka di jelang album ke-6 yang menjadi representasi awal dari arah musikal dan juga emosionalnya si Pamungkas sendiri Tomom Pro 2. Album ini juga menjadi kelanjutan dari evolusinya sebagai musisi, namun dengan pendekatan yang lebih matang Tomom Pro 2. Lagu ini juga ditulis sendiri oleh Pamungkas tentang bagaimana kita coba untuk memaafkan baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri ya Tomom Pro 2. Dan tentu aja ia juga merefleksikan penerimaan terhadap perbedaan, percakapan yang belum terselesaikan, serta pilihan hidup yang tidak selalu berjalan sesuai harapan ya Tomom Pro 2. Lagu ini intinya sebagai bentuk refleksi lah ya atas hubungan Pamungkas dengan ayahnya sebenarnya, yang kini hanya bisa diselesaikan melalui penerimaan saja. Namun si Pamungkas juga sengaja membiarkan lagu ini terbuka untuk berbagai interpretasi. Jadi pendengar tuh boleh banget memaknainya dalam konteks hubungan apapun Tomom Pro 2, boleh keluarga, romantis, ataupun hubungan apapun Tomom Pro 2. Dan kita bakal dengerin dulu deh lagu dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.

0: haus nih.
1: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
2: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
1: Hei, ya kali minum dari punuk.
3: Pro2, tiba saatnya Pro2 Jember mengumandangkan seruan azan salat zuhur untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an karena pada hari kiamat ia akan datang sebagai syafaat untuk para pembacanya. Hadis riwayat Muslim nomor 804. Hadis ini mendorong untuk kita membaca Al-Qur'an dan memperbanyak membacanya. Jangan sampai lalai membaca Al-Qur'an karena tersibukkan dengan yang lainnya. Allah akan memberikan syafaat lewat Al-Qur'an pada orang yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya. Semoga kita selalu diberikan keistiqomahan untuk membaca Al-Qur'an sampai akhir hayat nanti, sehingga Al-Qur'an benar-benar menjadi syafaat bagi kita di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum.

0: Totebek. Apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Tumam Pro 2 gak kerasa banget ya, kita sudah hampir di jam 12 ya Tumam Pro 2. Ini berarti Pro 2 hit list sisa sedikit lagi Tumam Pro 2. Jadi buat kamu yang belum sempat gabungan ya, belum sempat request lagu, masih ada waktu sedikit lagi. Sepertinya nanti terakhir di Tumam Pro 2. Langsung aja ketik request kamu di WhatsApp Pro 2 di 081-559-70-8950. Atau juga bisa melalui question box yang udah aku buat di story Instagram Pro 2 Jember Tumam Pro 2. Dan Tumam Pro 2 ini hari Sabtu ya, sepertinya waduh tenang banget nih di hari Sabtu siang. Siapa tahu di weekend ini ada yang baru bangun, baru akan memulai aktivitas weekend, entah itu produktif, entah itu me time dengan diri sendiri. Tumam Pro 2, happy weekend dan selamat menikmati lagu-lagu bareng Pro 2 Jember tentunya. Jadi buat kamu Tumam Pro 2, aku tunggu gabungan kamu ya sampai jam 12. Tumam Pro 2 sebentar lagi, langsung aja ke klik di WhatsApp Pro 2. Aku ulangi nomornya di 081-559-70-8950. Aku tungguin sampai jam 12 aja Tumam Pro 2.

0: soalnya dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quoteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.
1: Kita traveling, healing.
2: Yuhu, akhirnya ya Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
1: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
2: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
1: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Udah. Yang penting besok kita holiday.
2: Yuhuu.

Tomom Pro 2, Pro 2 Hitlist sudah berada di ujung acara untuk hari ini Tomom Pro 2. Tapi tenang aja buat kamu yang belum sempat gabungan, Pro 2 Hitlist bakal hadir setiap hari dari jam 10 sampai jam 12 siang nih Tomom Pro 2. Dan sebelum kita akhiri untuk Pro 2 Hitlist di hari ini, aku coba cek deh untuk terakhir kalinya di hari ini, siapa tahu ada yang masih request di siang hari ini Tomom Pro 2 untuk menikmati weekend ya di hari Sabtu ini, entah itu menikmati waktu bersama keluarga, teman, ataupun bersama diri sendiri, atau mau me time juga boleh banget Tomom Pro 2. Oh, ada nih yang masuk dari Lia, request kak penutup terakhir. Iya, kamu jam mepet banget gabungannya, biasanya kamu di awal. Nah, ini request 33 kali perunggu. Nah, ini cocok banget untuk menutup perjumpaan kita di Pro 2 Hitlist kali ini ya Tomom Pro 2. Terima kasih banyak yang udah gabungan, terima kasih yang udah request. Dan sampai jumpa besok untuk Pro 2 Hitlist. Tapi tenang aja, aku di Taulia masih bakal lanjut temenin kamu di hari ini. Kita masih bakal seru-seruan sampai nanti jam 3 ya Tomom Pro 2. Jadi bu, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan aku di Lapas 9,5 FM Pro 2 Rari Jember, teman terbaik kamu. Dan ini lagu terakhir untuk Pro 2 Hitlist hari ini.

Ngobrol dua, kita lanjut lagi ya di program siang ini. Kita berlanjut di Muda Kreatif Teman Pro 2 seperti biasa di jam 12 ini. Dan selama 1 jam ke depan Teman Pro 2 aku bakal nemenin kamu. Masih barengan aku di Taulia di Muda Kreatif yang akan membahas seputar UMKM, pelaku industri ekonomi, pelaku industri kreatif ataupun ekonomi digital, bahkan ke info kuliner juga di siang hari ini Teman Pro 2. Aku bakal kasih info-info kuliner deh buat kamu warga Jember dan sekitarnya ya. Apalagi ini weekend Teman Pro 2 pasti ya, ini sudah mulai scroll-scroll cari makan buat yang lagi ngumpul sama teman-temannya di rumah mungkin ya, atau bahkan ada yang mau masak-masak. Nah, setelah ini Teman Pro 2 aku akan hadirkan untuk info kuliner yang mungkin bisa menjadi referensi kamu di hari ini. Jadi Teman Pro 2 jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus barengan aku di Lapas Band 5 FM Pro 2 Radio Jember, teman terbaik kamu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
1: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, ia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.
2: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
3: Enggak, udah biar aku aja lah.
2: Yang?
3: Hah? Apa? Apa?
2: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
3: Masa sih?
2: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ngompre 2 masih di Muda Kreatif barengan aku di Taulia. Dan kali ini kita bakal ngobrolin soal kuliner dulu deh sama Ngompre 2. Dan kali ini aku ngomong soal kuliner tradisional ya, yang ternyata masih ada loh kuliner tradisional yang tetap bertahan di tengah zaman yang makin modern ini teman Ngompre 2. Kalau kita lihat sekarang ya teman Ngompre 2, sudah banyak sekali tempat makan kekinian yang bermunculan. Mulai dari kafe modern sampai makanan cepat saji yang dimana-mana itu sekarang ada teman Ngompre 2. Tapi ya di Banyuwangi ada salah satu warung makan yang justru tetap mempertahankan cara masak tradisionalnya pakai tungku kayu bakar teman Ngompre 2. Nama warungnya itu adalah Warung Sapu Jagat yang ada di Desa Kemiren di Banyuwangi. Dan menariknya teman Ngompre 2, semua menu di sana ini dimasak menggunakan kayu bakar demi menjaga rasa otentik khas suku Osing teman Ngompre 2. Mulai dari pecel pitik, nasi tempong, ayam uyah asem sampai jajanan tradisional juga masih dibuat dengan cara yang tradisional nih teman Ngompre 2. Dan ternyata ya memasak dengan kayu bakar itu ternyata ya bukan soal nostalgia aja loh teman Ngompre 2. Asap dari kayunya itu ternyata yang bisa bikin aroma masakan lebih khas dan bumbunya lebih meresap lagi. Bahkan ya beberapa bahan makanannya itu juga ditanam dan dipelihara sendiri supaya rasa dan kualitasnya tetap terjaga teman Ngompre 2. Yang keren lagi, tempat ini bukan cuma jual makanan aja teman Ngompre 2, tapi juga ikut menjaga budaya lokal Banyuwangi lewat kuliner nih teman Ngompre 2. Karena kan kadang ya sebuah rasa itu bukan cuma soal enak aja, tapi juga tentang cerita dan tradisi yang dipertahankan. Dan ini juga jadi bukti ya teman Ngompre 2 kalau UMKM tradisional juga tetap bisa bertahan di tengah perkembangan zaman, asal ya teman Ngompre 2 punya ciri khas dan kualitas yang selalu dijaga nih teman Ngompre 2. Karena kan kalau kita ngomongin rasa otentik ya, kalau kita ngomongin otentik itu pasti nih ada tradisi-tradisi yang terus dijaga teman Ngompre 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

meriah Hari Kemerdekaan Indonesia, biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: daripada yang di foto.
1: Ayam gepreknya mantul, sambelnya nggak pelit.
0: Jilbabnya bagus banget loh, bahannya halus, jahitannya rapi. Kopinya bikin nagih, kayak di mamal gede.
2: Yang lahir dan besar di sinilah yang mengenal keinginan dan kebutuhan kita semua. Bangga beli produk lokal sekitar kita, bangga buatan Indonesia.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh.

Ngomong berdua, kalau tadi kita udah ngobrolin soal kuliner ya, kali ini kita coba beralih dulu ke UMKM ya teman berdua. Ternyata ya, kalau kita ngomongin soal UMKM itu banyak banget yang perlu dibahas teman berdua. Bukan cuma soal jualan dan juga promosinya aja nih teman berdua, tapi juga soal bagaimana sebuah karya dari UMKM tersebut bisa dilindungi supaya nggak mudah ditiru oleh orang lain. Nah kali ini teman berdua, pemerintah Kabupaten Banyuwangi sekarang lagi aktif mempermudah pelaku UMKM untuk mengurus HKI atau hak kekayaan intelektual. Jadi mulai dari merek dagang, desain produk, sampai hak cipta bisa didaftarkan supaya punya perlindungan hukum yang jelas nih teman berdua. Yang menarik ya, layanan ini bahkan hadir langsung sampai ke desa-desa lewat program Bunga Desa. Jadi pelaku UMKM gak perlu bingung harus jauh-jauh cari informasi. Dan ini penting banget ya buat anak muda terutama atau pelaku usaha kreatif sekarang. Karena kan kadang kita ini fokus bikin produk yang bagus, terus yang lucu-lucu gitu ya. Tapi kadang kita lupa untuk melindungi identitas brand kita sendiri nih teman berdua. Padahal kalau merek sudah terdaftar di HKI, usaha ini jadi punya nilai lebih, terus lebih profesional juga, dan tentu lebih aman untuk berkembang ke depannya teman berdua. Bahkan ya biaya pengurusannya juga dipermudah, dari yang biasanya jutaan rupiah, sekarang pelaku UMKM binaan Banyuwangi cukup membayar sekitar 500 ribu rupiah aja. Jadi makin terjangkau buat usaha kecil untuk berkembang lagi teman berdua. Ini juga jadi bukti ya teman berdua kalau UMKM lokal sebenarnya punya potensi yang besar banget. Tinggal bagaimana didukung dan juga diberi ruang nih untuk UMKM lokal agar bisa naik kelas teman berdua.

0: Kalau kamu bertanya-tanya nih, apa sih ikon bersejarah yang ada di Jember? Mungkin Menara Air Pasar Tanjung adalah salah satu jawabannya. Bangunan peninggalan Belanda yang awalnya dikenal dengan sebutan Water Torrent Jember ini terletak di Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Menara air ini dibangun oleh perusahaan daerah air minum yang didirikan oleh pemerintah Belanda yang berkedudukan di Surabaya pada tahun 1932. Bangunan ini didirikan di Pasar Tanjung karena pada waktu itu pusat perdagangan sekaligus pusat hiburan masyarakat adalah Kompleks Pasar Tanjung sampai dengan Jalan Sultan Agung.
1: Yuk! Itu kerannya belum ketutup loh.
2: Udahlah, cuma netes doang. Leganya.
3: Habisin dong, lumayan itu airnya.
2: Udahlah, ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
6: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

5,5 FM Pro 2 Radio Jombor, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, selamat beraktivitas di hari Sabtu ya. Selamat menikmati weekend atau mungkin baru mulai produktif di siang hari ini teman Pro 2, baru aktif kembali gitu ya. Gak apa-apa banget, itu salah satu cara kita untuk ya safe reward lah ya. Setelah satu minggu mungkin kamu dikejar-kejar deadline, dan hari Sabtu ini menjadi hari santai buat kamu. Nah ini pas banget teman Pro 2, aku masih bakal nemenin hari santai kamu dengan berbagai informasi ya. Kalau tadi kamu udah ditemenin sama Muda Kreatif yang udah nemenin kamu selama 1 jam, dan nanti teman Pro 2 di jam 1 kita akan beranjak ya ke Sport Zone teman Pro 2. Kita bakal ngebahas dunia olahraga baik lokal maupun manca ya, baik di Indo maupun luar negeri. Kira-kira ada kabar olahraga apa aja nih teman Pro 2, nanti bakal aku sajiin ya sambil nemenin aktivitas kamu di siang hari ini. Dan teman Pro 2, buat kamu yang penasaran selanjutnya akan ada informasi apa, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan aku di 89,5 FM Pro 2 Radio Jember, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah. Untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sebuah rumah horor. Omah Lowo memang menjadi tempat hunian ribuan kelelawar. Gedungnya kusam, menyeramkan dan terkesan angker. Tahun 1945, rumah ini dihuni oleh keluarga Si Jianhu, seorang saudagar kaya, penguasa bisnis penerbitan, perkebunan serta pemilik pabrik es di Kota Solo. Sekarang, Omah Lowo yang sebelumnya seram terlihat gemerlap, bersih dan gagah. Berdiri megah di simpang 4 Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1 Kecamatan Lawean, Surakarta. Gedung yang kini bernama Rumah Heritage Batik Keris tersebut hanya berjarak kurang 200 meter dari stasiun Purwasari. Omah Lowo kini disulap menjadi rumah heritage dan diperuntukkan sebagai display budaya batik sekaligus pusat kerajinan Nusantara.
2: Ini aku nih, yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepet loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
3: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ngomong Pro 2, kita beranjak ke Spot Zone ya. Di siang ini masih barengan aku di Tali ya tentunya. Dan kali ini Ngomong Pro 2, aku langsung bawain aja ada kabar yang membanggakan dari dunia tenis Indonesia nih Ngomong Pro 2. Ada petenis Indonesia Aldila Sutiaji yang kembali menunjukkan performa yang keren banget di ajang internasional nih Ngomong Pro 2. Bersama pasangannya asal Rusia, yaitu adalah Vera Zovnareva, Aldila berhasil melaju sampai final di sektor ganda Maroko Open 2026 kategori WTA 250 Taman Pro 2. Meski ya akhirnya harus puas jadi runner up Taman Pro 2 setelah kalah lewat pertandingan 3 set yang cukup ketat banget, perjuangan Aldila dan juga Vera tetap layak diapresiasi dong tentunya. Mereka sempat tertinggal di set pertama tapi berhasil bangkit dan memaksa pertandingan masuk ke super tiebreak Taman Pro 2. Sayangnya ya, lawan mereka Magali Kempen dan juga Eudis Chong tampil lebih konsisten di poin-poin akhir dan menutup pertandingan dengan skor 10-6 Taman Pro 2. Tapi nih Taman Pro 2, perjalanan Aldila menuju final ini juga tentu aja gak mudah ya. Mereka harus melewati 3 pertandingan super tiebreak berturut-turut sejak babak kedua. Artinya nih stamina, fokus, dan mental bertanding juga benar-benar diuji sampai titik darah penghabisan sampai di akhir itu Taman Pro 2. Bahkan nih Taman Pro 2, buat Aldila sendiri capaian ini juga menjadi hasil terbaiknya kok di sepanjang musim 2026 nih. Sekaligus menambah catatan final WTA Tour dalam karirnya Taman Pro 2. Ini bisa menjadi bukti ya kalau atlet Indonesia terus mampu bersaing di level internasional dan membawa nama Indonesia di panggung dunia. Karena kalau kita ngomongin olahraga nih ya Taman Pro 2, perjuangan besar gak selalu diukur dari gelar juara, tapi dari semangat untuk terus bertahan dan berkembang Taman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
3: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Atmosfer dari Indonesia Open 2026 ini udah mulai kerasa banget nih Tamam Pro 2. Dan tentu aja harapan besar publik Indonesia kali ini kembali tertuju ke sektor ganda putra ya. Pengamat bulu tangkis Mimi Irawan juga optimis kalau Indonesia masih punya peluang besar untuk berjaya di kandang sendiri. Apalagi ya tradisi ganda putra Indonesia memang dikenal kuat banget di level dunia nih. Dan yang menarik ya, harapan itu gak cuma diberikan ke pasangan senior aja, tapi juga ke pemain mudanya Tamam Pro 2. Bahkan Mimi juga bilang siapapun yang bisa tampil mengejutkan dan jumping di turnamen besar seperti Indonesia Open nanti Tamam Pro 2. Dan memang main di Istora Senayan itu tentu aja punya aura yang berbeda ya. Dukungan supporter Indonesia sering jadi energi tambahan buat para atlet. Banyak pemain luar negeri juga mengaku kalau atmosfer Istora itu luar biasa dan bikin kerasa gitu pertandingannya kayak makin panas gitu Tamam Pro 2. Indonesia sendiri bakal menurunkan beberapa pasangan unggulan seperti Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri. Lalu ada Leo Roli Karnando dan juga Daniel Martin. Sampai pasangan muda lainnya yang siap tampil habis-habisan di depan publik nih Tamam Pro 2. Sementara di sektor tunggal pria di sektor tunggal putra Tamam Pro 2, regenerasi memang masih terus berjalan. Nama-nama muda seperti Alwi Farhan dan juga Ubed juga diharapkan bisa tampil lebih percaya diri dan mengambil pengalaman besar di ajang ini. Nah Tamam Pro 2, semoga aja Indonesia Open di tahun ini bisa jadi momentum kebangkitan bulu tangkis Indonesia. Dan kita berdoa ya bersama-sama agar bisa membawa gelar juara kembali ke rumah tercinta Indonesia Tamam Pro 2.

0: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Resto baru nyarinya rame banget ya. Ah, mampir ah.
2: Eh, Bejo, kebetulan kamu mampir nih. Kamu mau pilih mau makan apa? Gratis.
1: Wah, mana menu nyarin? Aku mau pilih dulu ya. Wah, apa ini? Mix salad with peanut sauce, 50.000. Vegetables cooked in coconut milk, 50.000 juga. Waduh Rin, mosok ganti nama ke Inggris gini jadi mahal hargai. Wong ya sama aja gaduh-gaduh. Lodeh, iso-iso wae kamu Rin.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Ngomong Pro 2 enggak kerasa banget ya, santai siang sepertinya sudah harus berakhir sampai di sini Ngomong Pro 2. Karena ini hari Sabtu ya, yang berarti kalau di hari Sabtu jam 2 kita akan nanti masuk ke top 20 Indo, bakal ada chart tanggal lagu favorit kamu Ngomong Pro 2. Kira-kira nanti bakal siapa aja nih yang masuk chart, yang masuk chart kita di minggu ini Ngomong Pro 2. Dan Ngomong Pro 2 santai siang harus berakhir sampai di sini ya Ngomong Pro 2. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku di santai siang. Tapi tenang aja, untuk top 20 Indo masih barengan aku di Talia Ngomong Pro 2. Nah, buat kamu yang penasaran nanti siapa aja lagu-lagu yang masuk ke deretan atas nih Ngomong Pro 2, ataupun new entry kita siapa ya kira-kira nih Ngomong Pro 2. Dan buat kamu Ngomong Pro 2, jangan kemana-mana, kamu harus wajib pantau sih untuk top chart kita ya Ngomong Pro 2. Jadi stay tune terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Novel Max Havelaar memiliki peran penting dalam sejarah kebangkitan pribumi untuk melawan kolonialisme dengan lahirnya Budi Utomo sebagai organisasi modern pertama 20 Mei 1908. Budi Utomo juga menjadi tonggak lahirnya Hari Kebangkitan Nasional yang setiap tahunnya diperingati setiap tanggal 20 Mei. Novel Max Havelaar merupakan karya seorang keturunan Belanda bernama Eduard Douwes Dekker dengan nama pena Multatuli. Novel itu pertama kali terbit pada tahun 1860 dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Douwes Dekker merupakan mantan asisten residen Lebak, Banten. Lewat Max Havelaar, dia menceritakan betapa pemerintah kolonial Belanda menyengsarakan negeri jajahannya. Max Havelaar membuka mata orang-orang Eropa yang selama ini tidak tahu bagaimana kehidupan di negara jajahan dan tidak tahu bagaimana pemerintahannya memperlakukan orang-orang pribumi yang dijajah. Walhasil, novel tersebut menjadi terkenal di Eropa. Kaum liberal Belanda juga mengutuk pemerintahannya ihwal praktik kolonialisme yang dilakukannya selama ini. Mereka lalu mengkampanyekan politik etis atau politik balas budi kepada negara jajahan, terdiri dari 3 program, yakni edukasi, irigasi, dan transmigrasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Gimana nih kabar kamu di hari ini teman Pro 2? Dan kamu ya lagi dengerin Top Indo 20 edisi 23 Mei 2026. Kita akan langsung ke urutan 20 sampai dengan 1 ya teman Pro 2. Kira-kira nih siapa aja mereka? Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Lapas Band 0,5 FM Pro 2 RRI Jember. Teman terbaik kamu teman Pro 2. Still with me teman Pro 2 di Taulia di Top Indo 20 Pro 2 FM RRI Jember teman Pro 2. Sebelum kita ke urutan 20 ya, nah teman Pro 2 perlu tahu dulu nih untuk musisi atau band yang harus keluar dari chart kita minggu ini teman Pro 2. Ada satu musisi yang akhirnya harus out juga dari tangga lagu Top Indo 20 minggu ini teman Pro 2, yaitu adalah Perunggu dengan singlenya 33 kali. Sayang banget teman Pro 2 harus out untuk di tangga lagu minggu ini. Oke deh teman Pro 2, kita langsung saja ya menuju ke urutan ke-20 atau new entry kita di minggu ini. Kira-kira ada siapa nih teman Pro 2 untuk di urutan ke-20?
1: 20

entry kita teman pre-dua ada Salma Salsabil dengan lagunya Hacu. Yang lagu ini ternyata kali ini bercerita tentang realita kehidupan para pekerja ya, dan rutinitas sehari-hari di perkotaan. Dan tema lagu ini juga dinilai dekat dengan pengalaman generasi muda saat ini yang lagi banyak banget menjalani tekanan pekerjaan dan juga mengejar mimpi-mimpi mereka teman pre-dua. Wah keren banget lagu new entry kita teman pre-dua. Dan setelah di posisi 20 ini teman pre-dua, kita akan langsung beranjak ke posisi 19.

posisi ke-19 nomor 2 ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan nomor 2. Yang ternyata naik ya dari posisi 20 minggu lalu nomor 2. Jadi ini merupakan single dari Pamungkas yang rilis pada 8 April lalu nomor 2. Sebenarnya sebagai lagu pembuka jelang album ke-6-nya. Dan lagu ini ditulis oleh dia sendiri, Pamungkas, tentang bagaimana kita mencoba untuk memaafkan baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri. Ia juga merefleksikan penerimaan terhadap perbedaan, percakapan yang belum terselesaikan, serta pilihan hidup yang sebenarnya juga gak selalu berjalan sesuai dengan harapan teman-teman berdua. Dan setelah di posisi ke-19 ini ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Kita akan langsung beranjak ke posisi 18 ya teman-teman berdua. Kira-kira di posisi 18 ada siapa nih teman-teman berdua?

Di posisi ke-18 teman Pro 2 ada Gea Indrawari dengan 1000 kali yang naik ya dari posisi 19 minggu lalu teman Pro 2. Gea Indrawari kembali meluncurkan lagu baru ini dengan judulnya 1000 kali yang resmi rilis pada 6 Februari lalu ya teman Pro 2. Dan langsung menarik perhatian banyak banget pendengar nih teman Pro 2. Khususnya balik lagi di sosial media terutama TikTok ya teman Pro 2. Lagu ini tuh bernuansa romantis dengan lirik yang sederhana sebenarnya, tapi bisa berhasil menyentuh ribuan orang di sosial media. 1000 kali juga menghadirkan kisah tentang cinta yang tulus dan kesetiaan pada seseorang. Popularitas 1000 kali juga gak lepas nih dari liriknya yang romantis serta aransemennya itu kayak aduh yang easy listening banget dan ringan banget gitu untuk diikuti teman Pro 2. Dan teman Pro 2 setelah di posisi ke-18 ini kita akan langsung beranjak di posisi ke-17.

0: posisi ke-17 teman Pro 2 ada Nadif Basalama dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Yang ternyata teman Pro 2 sayang banget nih harus turun dari posisi 13 minggu lalu teman Pro 2. Lagu milik Nadif ini berjudul Kota Ini Tak Sama Tanpamu yang sempat viral di media sosial ya, khususnya balik lagi ke TikTok lagi. Dan lagu ini emang banyak banget dipakai di TikTok sebagai sound content video atau foto yang menggambarkan kerinduan. Dan lagu tersebut teman Pro 2 juga ramai banget diperbincangkan lantaran liriknya yang penuh dengan kerinduan dan harapan agar terus bisa bersama teman Pro 2. Dan teman Pro 2 setelah di posisi ke-17 ini, kita akan langsung beranjak di posisi ke-16. Kira-kira nih di posisi 16 ada siapa teman Pro 2?
1: Sampai kita gendong bayi.

Di posisi ke-16 teman Predua ada NPD dengan lagunya Sempurnanya Aku, yang ternyata naik ya dari posisi 18 minggu lalu teman Predua. Lagu ini tuh merupakan debut pertama loh dari grup yang terdiri dari Niki Putra, Mario Kaisar, dan juga Kev. Waduh, siapa sih yang gak kenal Kak Kev ini di sosial media teman Predua. Dan lagu ini juga menghadirkan konsep lagu yang pop ringan gitu ya, dengan liriknya yang santai dan bernuansa humor. Lagu ini tuh membawa suasana yang riang dan sederhana, sehingga ya easy listening banget, mudah diterima oleh karangan muda-mudi nih teman Predua. Lirik lagu ini juga sebenarnya yang menggambarkan percakapan sederhana ya, saat seseorang mencoba berkenalan dengan orang yang menarik perhatiannya, namun situasi tersebut dibalut dengan pendekatan yang percaya diri dan penuh candaan nih teman Predua. Uniknya juga lagu ini dengan liriknya yang nyeleneh itu tapi bisa banget diterima sama masyarakat Indonesia teman Predua. Dan kita akan langsung lanjut ya, setelah di posisi 16 kita akan lanjut ke posisi 15.

Di posisi ke-15 teman Pro 2 ada Roni Parulian dan Vanessa Zee dengan lagunya Takkan Terulang, yang naik ya dari posisi 16 minggu lalu teman Pro 2. Kali ini Roni resmi menggait Vanessa Zee di lagu terbarunya yang berjudul Takkan Terulang, sebenarnya udah rilis ya di 16 April lalu teman Pro 2. Dibawakan sebagai duet yang penuh emosi, lagu ini menghadirkan tema kisah cinta yang jarang diangkat loh. Takkan Terulang bercerita tentang hubungan asmara yang sebenarnya sudah berubah arah, akhirnya harus berpisah juga. Keputusan ini tentu aja diambil usai keduanya sudah melakukan banyak cara dicoba untuk bertahan. Jadi ya mau sekuat apapun mencoba mengulang situasi dan rasanya juga gak akan pernah sama lagi teman Pro 2. Sehingga ya merelakan menjadi salah satunya jalan gitu teman Pro 2. Dan kita akan langsung ya beranjak ke posisi 14 minggu ini teman Pro 2.

Di posisi ke-14 teman Pro2 ada Enau dan Ari Losmane dengan lagunya Sisi Potret yang ternyata naik ya dari posisi 15 minggu lalu. Lagu ini merepresentasikan dari berbagai kisah tentang kehilangan orang di sekitarnya dan juga menjadi refleksi tentang rasa penyesalan dan kerinduan yang kerap datang karena gak sempat nih mengucapkan kata-kata penting setelah seseorang benar-benar pergi dan juga merasa sulit ya untuk mengikhlaskan kepergiannya teman Pro2. Dan teman Pro2 lagu ini emang menyentuh banget sih menurut aku. Dan setelah di posisi 14 ini teman Pro2, kita akan langsung beranjak ke posisi 13 teman.

Di posisi ke-13 nomor periode 2 ada Raim Laodi dengan Bersenja Gurau yang harus turun ya dari posisi 10 minggu lalu nomor periode 2. Seperti yang kita ketahui teman perdua kalau Raim Laodi ini merupakan seorang komedian, aktor, sekaligus juga penyanyi serta penulis lagu kelahiran Liau Togo teman perdua Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Dan dalam proses berkaryanya si Raim Laodi ini merilis sebuah single baru berjudul Bersenja Gurau ini yang memiliki makna tentang ketulusan menemani dalam suka maupun duka, menguatkan satu sama lain di tengah tantangan hidup, serta juga menerima kehidupan sebagai permainan yang fana teman periode 2 dengan inspirasinya spiritual dari kitab suci Al-Quran nih teman periode 2. Setelah di posisi ke-13 ini teman periode 2, kita akan langsung beranjak ke posisi 12.

posisi ke-12 nomor 2 dan Natasha Sabella dengan menerima luka yang naik nih dari posisi 14 minggu lalu. Fase perpisahan dalam hubungan memang telah lama dijalani nomor 2 di mana sebenarnya rasa cintanya masih ada. Tetapi udah enggak lagi nih sejalan sama kenyataan. Dan lagu ini juga menekankan bahwa hubungan yang panjang juga enggak selalu menjamin kebahagiaan dan terkadang perpisahan itu menjadi pilihan yang paling menyakitkan tapi sekaligus tuh yang paling jujur, paling relate sebenarnya teman berdua. Dengan liriknya yang emosional dan reflektif, pendengar merasa relate dengan emosi yang ada di dalam lagu ini teman berdua. Dan setelah di posisi 12 ya, kita akan lanjut ke posisi 11 minggu ini teman berdua.

Antara band rock alternatif Dongker dengan musisi Jason Ranti. Lagu ini sebenarnya udah dirilis sejak 2025 dan berhasil menarik perhatian melalui liriknya yang lugas, jenaka, sekaligus kayak maknanya dalam banget sebenarnya, teman berdua. Cerita ini seperti liriknya berlatar di kota Bandung yang menjadi simbol kenangan manis dan pahit sekaligus tempat peristiwa penting dalam sang hidup penyanyi, teman berdua. Liriknya juga bercerita tentang ajakan bertemu di lapang kampus lama di Bandung deh. Intinya ini nostalgia di Bandung ya, teman berdua. Dan teman berdua, setelah di posisi 11 kita akan langsung beranjak di posisi 10.

Di posisi ke-10 teman pro 2 ada dia dengan EA yang turun ya dari posisi 7 minggu lalu. Penyanyi baru dia resmi merilis lagu berjudul EA ini sebenarnya sudah sejak bulan November lalu ya teman pro 2. Dan ini merupakan bagian dari album Ini Dia. Lagu ini juga langsung menjadi salah satu yang paling populer di TikTok teman pro 2 dan sering juga digunakan dalam banyak konten video teman pro 2. Musik ini juga temponya ceria banget, sebenarnya liriknya juga sederhana tapi kayak easy listening dan mudah banget dihafal teman pro 2. Dan kita akan langsung beranjak di posisi 9 untuk minggu ini teman pro 2.

Di posisi ke-9 Uang Pro 2 ada Dia dan juga Indah Kus dengan lagunya Malu-Malu yang naik nih dari posisi 11 minggu lalu. Lagu ini sebenarnya udah dirilis sejak bulan Oktober lalu ya teman Pro 2, dan lagu ini tuh menggambarkan perasaan seseorang yang sedang jatuh cinta sebenarnya. Namun belum berani nih mengungkapkan secara langsung. Itu karena namanya adalah Malu-Malu nih teman Pro 2. Ia memandangi orang yang disukainya kayak merasa dunia seakan berhenti saat bersamanya. Tapi ia tetap menahan diri karena Malu-Malu itu tadi teman Pro 2. Dan teman Pro 2 setelah di posisi 9, kita akan langsung beranjak di posisi ke-8.

Di 8.2 ada Anggis Devaki dengan Dirimu Yang Dulu, yang naik ya dari posisi 9 minggu lalu. Dirimu Yang Dulu ini mengangkat cerita tentang kerinduan seseorang terhadap pasangannya, teman Predua. Kerinduan akan sikapnya, dan namun dari kerinduan itu dia menyadari bahwa seseorang itu mulai berbeda, gak seperti dulu lagi nih. Dan di lagu Anggis ini juga ingin mengajak para pecinta musik Indonesia untuk merasakan sakitnya melihat seseorang berubah dari cinta menjadi seseorang yang berbeda, bahkan jadi orang yang seperti gak pernah kita kenal nih, teman Predua. Dan teman Predua setelah di posisi 8, kita akan beranjak di posisi ke-7 minggu ini. Masa

Tomong Pro 2 di posisi ketujuh ada Nadif Basalamah bersama Toh Pati dengan lagunya Semusim yang harus turun ya ternyata dari posisi 5 minggu lalu nih Tomong Pro 2. Lagu ini tuh sebenarnya ya pertama kali dipopulerkan oleh Marcel di tahun 2003 dan ini pernah menjadi anthem dari patah hati di masanya gitu ya. Meresapi pasangan generasi awal 2000-an dengan liriknya yang sendu nih Tomong Pro 2. Namun kini 23 tahun kemudian menjelang di akhir tahun 2025 di 2026 ini Tomong Pro 2 Semusim diperkenalkan lagi dengan versi yang lebih remake, yang lebih seger, lebih modern lah Tomong Pro 2. Dan masih seperti lagu aslinya ya, lagu ini mengisahkan cinta yang hanya singgah sebentar namun indah banget nih Tomong Pro 2. Tapi sayangnya gak ditakdirkan untuk menetap nih Tomong Pro 2. Dan Tomong Pro 2 setelah di posisi ke ketujuh ini Tomong Pro 2, posisi ketujuh ini kita akan beranjak ke posisi ke-6 untuk minggu ini.

Di posisi ke-6 teman pro 2 ada Liodra dengan Teganya Kau yang naik ya dari posisi ke-8 teman pro 2. Lagu Teganya Kau ini menggambarkan perasaan kecewa dan terluka saat menyadari bahwa orang yang dicintai itu ternyata masih terjebak di masa lalunya teman pro 2. Ternyata ya ia belum benar-benar bisa move on nih dari sang mantan kekasih dan ini membuatnya merasa enggak dihargai dalam hubungannya teman pro 2. Ya masih di orang lama ya balik lagi juaranya teman pro 2. Dan teman pro 2 setelah di posisi ke-6 ini kita akan langsung beranjak di posisi ke-5. Tiba-tiba kita masuk ke top 5 nih teman pro 2.

Di posisi kelima teman pro 2 ada Sal Priadi dengan ada titik-titik di ujung doa. Yang sayang banget ya, dia harus turun posisi dari posisi 4 minggu lalu teman pro 2. Lagu ini sebenarnya udah dirilis sejak April 2024 teman pro 2 dan menjadi bagian dari album Makers and Suspense Flash Disk dan menegaskan ciri khas Sal Priadi ya, yang puitis serta kayak reflektif banget. Ditulis dan dinyanyikan sendiri oleh Sal Priadi dengan produksi dari Lava Pratomo. Lagu ini menggunakan metafora titik-titik sebagai simbol jeda harapan dan keikhlasan setelah perpisahan teman pro 2. Sebuah doa sebenarnya yang belum sepenuhnya selesai diucapkan teman pro 2. Kita akan langsung beranjak di posisi 4 minggu ini teman pro 2. Kira-kira ada siapa nih di posisi keempat?

posisi keempat teman perdua ada Nuca dengan Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya. Yang sayang banget ya harus turun dari posisi 3 minggu lalu teman perdua. Lagu ini tuh dikenal sebagai salah satu karya yang paling personal karena ditulis sebagai refleksi perjalanan hidup anak muda yang sering terjebak antara menikmati hari ini, mengkhawatirkan masa depan, dan juga merindukan momen indah yang belum tentu terulang. Fun fact-nya teman perdua, lagu ini tuh banyak diapresiasi karena liriknya terasa seperti obrolan dengan diri sendiri ya. Sehingga mudah banget nih dikaitkan dengan fase quarter life crisis, mimpi yang belum tercapai, dan proses menerima hidup yang apa adanya. Dan teman perdua, setelah di posisi 4 ya, ini berarti kita akan langsung beranjak nih untuk top 3 kita di minggu ini teman perdua. Kita akan langsung masuk ke posisi 3. Kira-kira di posisi 3 ini ada siapa teman perdua?

posisi ketiga teman Pre2 ada Raffi Sudirman dengan That Somebody yang harus turun ya dari posisi 1 ternyata minggu lalu teman Pre2. Dan lagu ini sebenarnya itu udah dirilis sejak tahun 2020 dan sebagai bagian dari EP yang berjudul Dari Skinnery yang menandai salah satu karya awal dari Raffi Sudirman sebagai solois muda Indonesia ya, yang menunjukkan bakatnya bukan hanya sebagai penyanyi tapi juga sebagai penulis lagu nih teman Pre2. Lagu ini juga punya tempo yang pelan dan melodinya hangat banget, menggambarkan suasana emosional tentang seseorang yang merindukan cinta yang tulus dan berharap menemukan seseorang yang bisa mencintainya dengan sepenuh hati nih teman Pre2. Temanya juga relatable banget, terutama di kalangan Gen Z saat ini ya teman Pre2. Dan teman Pre2 setelah di posisi ketiga ini, kita akan langsung nih beranjak ke posisi 2 teman Pre2.

Tomom Pro 2 di posisi kedua ada Judika dan Andi Rianto dengan lagunya Tenang yang naik nih dari posisi 6 minggu lalu Tomom Pro 2. Tepatnya di tanggal 20 Agustus 2025 ya Tomom Pro 2 Judika merilis single kolaborasi ini. Dan tentu aja ini berbeda ya dengan rilisan-rilisan sebelumnya. Di single ini judulnya Tentang Tenang ini Judika ini berkolaborasi dengan dua musisi terkenal yaitu Andi Rianto dan juga Roni Parulian nih Tomom Pro 2. Dan Tomom Pro 2 aku bakal bacain dulu deh untuk rekapan ya top 20 untuk Indo di minggu ini Tomom Pro 2. Tadi yang harus dari keluar dari tangga lagu kita ada Perunggu dengan 33 kali Tomom Pro 2. Dan pendatang baru kita tadi di posisi 20 ada Hacu Salma Salsabil. Di posisi 19 ada Berapa Kali Kita Saling Memaafkan Pamungkas. Posisi 18 ada Gea Indrawari. Posisi 17 ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu Nadif Basalamah. Posisi 16 ada Sempurnanya Aku NPD. Posisi 15 ada Takkan Terulang Roni Parulian dan Vanessa Z. Posisi 14 ada Sesi Potret Enau dan Ari Lesmana. Posisi 13 Bersenja Gurau Raim Laode. 12 Menerima Luka dari Natasha Sabella. 11 Disarankan di Bandung dari Dongker Jason Ranti. Di 10 ada Ea dari Dia Tomom Pro 2. Di posisi 9 ada Malu-Malu dari Dia dan Indah Kus. Di posisi 8 ada Dirimu Yang Dulu, lalu dari Anggis Devaki. Di posisi ke-7 ada Semusim dari Nadif Basalamah dan Toh Pati. Di posisi 6 ada Teganya Kau Liodra. Posisi 5 ada Titik-Titik di Ujung Doa Sal Priadi. Posisi 4 ada Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya dari Nucha. Posisi 3 ada That Somebody dari Raffi Sudirman. Dan di posisi 2 ini Tomom Pro 2 ada Tenang dari Judika di Andi Rianto. Dan Tomom Pro 2 kita akan langsung beranjak ya di posisi ke-1 Tomom Pro 2. Kira-kira siapa nih posisi 1 untuk minggu ini?

Tumam Pro 2 itu untuk tangga lagu kita ya di Top 20 Indo edisi 23 Mei 2026 ini. Tumam Pro 2, terima kasih untuk seluruh label. Terima kasih juga untuk MD kita tercinta yang sudah menyiapkan untuk tangga lagu ini. Ada Aisyah Amalia. Dan aku di tahunnya Tumam Pro 2 harus pamit dari ruang dengar kamu. Tapi tenang aja, setelah dari Top Indo 20 akan ada Top Manca 20 Tumam Pro 2. Kira-kira untuk tangga lagu untuk Manca ada siapa saja Tumam Pro 2 setelah ini akan bersama dengan Vita Karina. Terima kasih yang udah dengerin aku dan nemenin aku dari tadi ya Tumam Pro 2. Aku di Taulia pamit dari ruang dengar kamu. Bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: HI. Info Pro 2 hari ini.
1: Selamat sore teman Pro 2, sore ini ada info fresh nih buat kamu seputar korban tewas ledakan tambang di Cina bertambah jadi 90 orang. Informasi kedua, DPRD Jember minta evaluasi dapur MBG pasca dugaan keracunan. Informasi ketiga, Madura United dan Persis Solo laga terakhir untuk lari dari degradasi. Dan inilah informasi selengkapnya bersama aku, Vita Karina.

Informasi pertama, jumlah korban tewas akibat ledakan gas di tambang batu bara Liu Sehun, Shanxi, China bertambah menjadi 90 orang tepatnya pada Sabtu kemarin. Jumlah di atas juga merupakan insiden tersebut yang menjadi bencana tambang batu bara paling mematikan di China dalam lebih dari satu dekade. Saat ledakan terjadi, sebanyak 247 orang tengah bekerja di bawah tanah. Sebagian besar diantaranya berhasil dievakuasi tepatnya pada Sabtu pagi. Hingga kini, 9 orang masih dinyatakan hilang karena terjebak di bawah tanah. Kita lanjut lagi untuk informasi kedua, Ketua DPRD Jember Ahmad Halim meminta Satgas Makanan Bergizi atau MBG melakukan evaluasi menyeluruh terkait dugaan keracunan makanan yang menimpa sejumlah siswa TK di wilayah Kaliwates. Menurutnya, langkah pertama yang harus dipastikan yakni penanganan dan juga pelayanan kesehatan bagi para korban, baik di rumah sakit maupun puskesmas. Selain itu, DPRD Jember juga meminta Satgas MBG yang dipimpin oleh PJ Sekda Jember melakukan tinjauan langsung terhadap dapur penyedia makanan MBG yang diduga menjadi sumber dari keracunan.

Informasi ketiga, Madura United dan Persis Solo akan menjalani laga terakhir penuh ketegangan di Superliga musim ini. Masing-masing dari mereka butuh kemenangan untuk lari dari jerat degradasi. Madura United dan Persis adalah dua tim terakhir yang akan bersaing untuk menghindari degradasi. Madura United saat ini ada di batas akhir zona aman dengan catatan 32 poin, sedangkan Persis ada di zona merah dengan koleksi 31 poin. Dari perolehan poin yang ada, sejatinya PSM Makassar yang punya koleksi 34 poin masih bisa disamakan poinnya oleh Persis. Namun PSM sudah dipastikan selamat karena unggul head-to-head atas Persis. Oke, teman Pro 2, itu tadi informasi di Info Pro 2 sore hari ini, dan nantikan untuk Info Pro 2 selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada aku Vita Karina yang bakal kembali kasih untuk info tanggal lagu buat kamu. Tapi khusus untuk mancanegara, Top Manca 20 untuk edisi hari ini 23 Mei 2026. Kita bakal menuju di posisi 20 sampai dengan posisi 1, teman Pro 2. Siapa sajakah mereka? Tetap di sini aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Still with me, Vita Karina di Top Manca 20 Pro 2 FM RRI Jember. Sebelum kita ke urutan 20, nah teman Pro 2 harus tahu siapa musisi ataupun band yang harus keluar dari chart kita untuk minggu ini. Yap, seminggu ini yang harus keluar dari chart kita ada Disco Line, Sinaishi dengan singlenya New Broke Boys. Oke, teman Pro 2 itu tadi ya, untuk yang harus keluar dari chart kita untuk minggu ini. Kita lanjut lagi di new entry kita ataupun di posisi 20. Number 20.

Di new entry kita ataupun di posisi 20 teman pro 2, persembahan single dari Gracia Abrams dengan Hit The Wall. Lagu ini menjadi single utama tentunya dari album ketiganya yang bertajuk Doctor From Hell. Melalui liriknya, Gracia Abrams ini menggambarkan kelelahan emosional, rasa tidak aman hingga konflik batin dalam sebuah hubungan. Lagu tersebut juga membahas pola self-sabotage dan tekanan mental yang membuat seseorang merasa menabrak tembok dalam hidupnya. Number 19.

Di posisi 19 kali ini lagu dari Justin Bieber dan juga Nicki Minaj, Beauty and a Beat, naik dari posisi 20. Lagu ini adalah lagu yang kembali naik di tangga global. Dirilis tepatnya pada tahun 2012, secara garis besar lagu ini juga menceritakan keinginan untuk bersenang-senang bersama dengan kekasih. Dan lagu ini juga menggambarkan suasana pesta lepas dari tekanan dan juga tuntutan dunia. Kalau kita dengerin liriknya, ini seperti menunjukkan suasana pesta yang sangat meriah dan juga tidak terlupakan. Kita senang banget ya dengerin lagu ini teman Pro 2, apalagi euforianya dapat banget, kemudian juga bikin kita makin semangat. Number 18.

Okay, teman pro 2, kita lanjut lagi di posisi 18. Kali ini lagu dari CN Him, I Thought I Saw Your Face Today, turun dari posisi 13. Lagu ini merupakan salah satu karya dari CN Him yang menyimpan emosi lembut sekaligus juga menyakitkan. Makna lagu I Thought I Saw Your Face Today ini tidak hanya berbicara tentang cinta yang hilang, tapi juga tentang proses berdamai dengan diri sendiri. Number 17.

0: posisi 17 kali ini teman pro dua lagu dari Temper City dengan Self Aware naik dari posisi 19. Lagu persembahan dari Temper City dengan judul Self Aware ini tepatnya sudah rilis ya di 15 Februari 2026. Dan makna lagunya juga menggambarkan hubungan yang penuh chemistry tapi sebenarnya gak punya arah yang jelas. Ada rasa suka, ada momen manis, bahkan juga ada ungkapan cinta. Tapi dibalik itu, semua tersimpan kesadaran kalau hubungan ini tidak akan bisa jadi sesuatu yang serius.
1: Number 16. No matter what.

Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi. Sebelum ke 15 besar minggu ini, kita mampir dulu di posisi 16. Di posisi 16 ada lagu dari Lady Gaga and Duichi dengan Runway, naik dari posisi 17. Penyanyi Lady Gaga telah merilis sebuah lagu bertajuk Runway, tepatnya pada 10 April 2026, dan karya ini merupakan hasil kolaborasinya bersama dengan rapper Duichi. Dan lagu ini merupakan bagian dari original soundtrack film The Devil Wears Prada 2. Dan lagu Runway sendiri, karya dari Lady Gaga dan Duichi, ini merupakan perayaan atas kepercayaan diri, kebebasan untuk berekspresi, serta kekuatan untuk tampil apa adanya. Number 15.

Di posisi 15 kali ini lagu dari Olivia Rodrigo dengan Drop Dead naik dari posisi 16. Olivia Rodrigo akhirnya merilis sebuah lagu barunya yang sudah rilis tepatnya di 17 April 2026. Lagu ini jadi lead single dan juga title track untuk album terbarunya yang akan rilis di bulan ini. Drop Dead sendiri bercerita tentang perasaan jatuh cinta yang tiba-tiba, intens, dan sedikit menggebu-gebu ketika bertemu seseorang yang menarik. Dan lagu ini memperlihatkan euforia dan kegugupan yang begitu kuat pada seseorang di awal perkenalan. 14.

Di posisi 14, lagu dari BTS dengan Swim naik dari posisi 15. Lagu dari BTS dengan Swim ini adalah lagu terbaru setelah hampir 4 tahun hiatus. Lagu ini juga menceritakan tentang kehidupan, menggambarkan tentang tekad seseorang untuk terus bergerak maju di tengah gelombang kehidupan yang tidak menentu. Dan tahukah kamu teman Pro 2, lagu ini juga mengajak kamu sebagai pendengarnya untuk tetap tenang, berenang mengikuti ritme diri sendiri dan juga bertahan dengan cara yang paling mereka pahami. Number 13.

Di posisi 13 lagu dari Kid Cudi dengan Maui Wowi. Turun dari posisi 10 teman Pro 2 ya. Lagu ini adalah lagu yang memang menggabungkan sampel dari I'm So High milik Green Moody dan interpolasi dari lagu John Legend dengan judul Let's Get Lifted. Number 12.

Kali ini kita di posisi 12, lagu dari Alex Warren dengan Fever Dream. Naik dari posisi 14, perasaan jatuh cinta yang datang begitu tiba-tiba dan sangat kuat, seperti Fresh Train to the Kiss. Menghantam tanpa peringatan, tokoh dalam lagu merasa hatinya sebelumnya hampir tertutup karena kesepian ataupun kekecewaan. Tapi sejak bertemu dengan dia, semua rasa sepi terasa hilang. Namun ada rasa takut hingga dirinya merasa sulit tidur dan memikirkan kemungkinan tidak dicintai kembali. Number 11.

posisi 11 kali ini lagu dari 21 Pilots, Trackpad. Naik dari posisi 12. Lagu ini tuh kayak orang yang lagi kehilangan sesuatu ya dari hidup, tapi tetap tersenyum biar kelihatan kuat. Ada nggak nih teman Pro 2 juga sama seperti halnya di lagu ini? Dia nggak sadar ada sisi gelap dunia dan juga di dirinya sendiri, tapi bukannya lari, dia ninggalin jejak supaya ada seseorang yang cukup peduli buat nyari dan juga nemuin dia. Bagian chorus soal jejak di tanah dan juga kerikil ini ibarat tanda-tanda luka batin. Dari luar kelihatan biasa aja, tapi sebenarnya kalau dikode halus, tolong pahami aku, kayak gitu teman Pro 2. Kadang orang tuh kayak nggak ngomong langsung, tapi ninggalin sinyal kecil supaya ada yang lebih peka lagi. Number 10.

Teman Pro 2 kali ini kita waktunya di posisi 10 besar minggu ini. Dan di posisi 10 ada Daniel Caesar dengan Who Knows, turun dari posisi 6. Lagu Who Knows adalah salah satu track dari album terbaru Daniel Caesar, tepatnya pada 24 Oktober 2025 waktu lalu. Dan musisi asal Amerika Serikat, Daniel Caesar ini merilis album studio keempatnya, Son of Spergy. Judul lagu ini, albumnya didedikasikan kepada sang ayah yang memiliki panggilan Spergy. Dan lagu Who Knows yang menceritakan tentang Daniel Caesar yang insecure dan tidak yakin dengan hubungan cinta dirinya dan juga sang kekasih. Number 9.

Di posisi 9 ada Dominic Fake dengan Baby Doll. Naik dari posisi 11 lagu Baby Doll dari Dominic Fake. Ini sebenarnya udah rilis tepat di tahun 2018 sebagai bagian dari EP Don't Forget About Me di Mos, tapi justru baru meledak viral di beberapa tahun terakhir ini ya. Kemudian di tahun 2026 tepatnya lewat TikTok hingga akhirnya masuk chart global. Dan menariknya lagi teman Pro 2, lagu ini juga hanya sekitar 1 menit 38 detik. Number 8.

Di posisi 8 kali ini teman Pro 2 lagu dari Pink Ventures featuring Zara Larsson dengan Status Side naik dari posisi 9. Lagu ini bercerita tentang seorang perempuan yang jatuh cinta pada pria asal Amerika dan menggambarkan perasaan gugup, penasaran, bahkan juga nekatnya untuk mengejar hubungan jarak jauh yang romantis tapi penuh ketidakpastian. Secara keseluruhan, teman Pro 2 lagu ini menggambarkan gadis yang sedang dimabuk cinta, nekat, dan ingin mengejar seseorang yang membuatnya merasa hidup meskipun itu berarti keluar dari zona nyamannya.

0: Oke, di posisi 7 kali ini teman Pro 2 lagu dari Bruno Mars dengan Risk It All naik dari posisi 8. Lagu ini rilis sebagai single kedua setelah I Just Might yang sebelumnya rilis tepatnya pada Januari yang berhasil untuk memuncaki Billboard Hot 100. Risk It All mencerminkan nuansa cinta klasik dan romantis yang menjadi inti dari album The Romantic.
1: Number 6.

posisi 6 kali ini lagu persembahan dari Harry Styles dengan Aperture. Turun dari posisi 1, lagu Aperture sendiri rilis tepatnya pada 22 Januari 2026 sebagai lead single dari album keempat Harry Styles, Kiss All The Time Disco Obsessionally. Menandai kembalinya ia merilis musik baru setelah hampir 3 tahun hiatus sejak Harry House di tahun 2022. Judulnya berasal dari istilah fotografi yang berarti bingkai atau bukaan lensa yang membiarkan cahaya masuk. Metafora yang Harry gunakan ini menggambarkan tema keterbukaan emosional, kebersamaan, serta juga hubungan. Kita lanjut lagi teman Pro 2 di posisi 5 besar minggu ini, tentunya kita masih di top 20 manca. Number 5.

Di posisi 5 kali ini lagu persembahan dari Blackpink dengan Go naik dari posisi 7. Lagu Go dari grup K-pop Blackpink yang rilis tepatnya pada tanggal 27 Februari 2026 sebagai single dari mini album Jetline melalui Young Entertainment. Lagu ini juga diproduksi oleh Circuit dan Teddy Park, serta juga ditulis oleh seluruh anggota Blackpink bersama dengan beberapa penulis lainnya termasuk Chris Martin. Number 4.

Di posisi 4 kali ini teman pro 2 ada lagu dari Tame Impala dan juga Jenny dengan judulnya Dracula. Tapi ini versi Jenny remix ya teman pro 2. Yang kali ini lagu ini naik dari posisi 5. Lagu Dracula awalnya adalah salah satu hit dari album Dead Beat milik dari Tame Impala. Rilis tepatnya pada 26 September 2025 waktu lalu dan menjadi lagu pertama mereka yang masuk di Billboard Hot 100.

Tahun Penuh Dua kali ini kita udah di tiga besar minggu ini, tepatnya di posisi tiga. Ada lagu dari Somber dengan Homewrecker, naik dari posisi empat. Fun fact-nya lagi, lagu ini mengangkat tema perasaan terlarang keterikatan pada seseorang yang sudah memiliki pasangan, namun disampaikan secara jujur dan emosional tanpa glorifikasi, sehingga terasa lebih reflektif daripada provokatif. Konsep visualnya pun juga gak kalah unik nih Teman Pro 2, karena video musiknya dibuat sinematik dengan nuansa Wild West dan memperkuat cerita konflik batin dan dinamika cinta yang rumit. Number 2.

Runner up kita minggu ini ataupun di posisi 2 ada lagu dari Bad Bunny dengan GTMF, naik dari posisi 3. Lagu ini menarik perhatian teman Pro 2 karena memang mengangkat tema nostalgia dan penyesalan atas momen hidup yang berlalu begitu saja, dibalut dengan perpaduan reggaeton modern dan sentuhan musik tradisional Puerto Rico plena. Dan teman Pro 2, saatnya yang ditunggu-tunggu, kita bakal menuju di posisi 1. Number 1.

Yes, teman Pro 2 di posisi 1 minggu ini. Selamat untuk Dev and Teams dengan Rain Dance, naik dari posisi 2. Lagu Rain Dance sendiri juga mempertemukan Dev and Teams yang menarik perhatian karena memang jadi kolaborasi lintas genre dan budaya, menggabungkan rap introspektif khas Inggris dengan sentuhan R&B Afrobeats yang soulful banget, teman Pro 2. Dan fun fact-nya lagi, chemistry keduanya juga terasa kuat karena sama-sama dikenal menulis lirik yang jujur dan juga emosional. Oke, itu tadi teman Pro 2 barengan sama aku Vita Karina di posisi 20 sampai dengan posisi 1 top 20 manca minggu ini. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune. Terima kasih juga untuk MD kita yang luar biasa, ada Aisyah Amalia yang sudah menyiapkan playlist siang hari ini ya. Ah, sore ya, bukan siang ya, tapi semangatnya masih kayak siang. Terima kasih teman Pro 2 dan tetap stay tune aja di 89,5 FM.

Kamu datang dari luar negeri dan belum registrasi IMEI di bandara kedatangan. Ya, nggak bisa akses jaringan di Indonesia dong. Eits, jangan panik. Registrasikan IMEI-mu di kantor Bea Cukai Jember. Datang langsung ke Jalan Kalimantan nomor 33 Jember atau sarana online melalui silangit.beacukaijember.com dengan melengkapi dokumen persyaratan berupa paspor asli, tiket perjalanan, gawai yang didaftarkan dan keterangan karantina jika ada. Informasi lebih lanjut hubungi 0331545x2 atau melalui media sosial kami di @beacukaijember. Cakanca, jangan lupa registrasi IMEI ya. Registrasi IMEI Bea Cukai, Bea Cukai Jember, tuntas.

Senang banget ya aku bisa menemani kamu di libur akhir pekan ya. Kalau biasanya teman Pro 2 sering banget dengerin di pagi hari ataupun siang hari, bergeser lagi makin jauhan di sore. Tapi aku senang banget teman Pro 2 karena memang di waktu-waktu seperti sekarang ini aku bisa menemani waktu libur akhir pekan kamu, bahkan menemani waktu santai kamu yang mungkin lagi butuh ditemenin ya. Ditemenin dengan informasi-informasi terup to date, bahkan juga lagu-lagu yang asik. Nah, buat kamu teman Pro 2 yang pengen dengerin lagu kesukaan kamu ataupun update informasi terkini, jangan pindah channelnya karena di Sore Ceria untuk edisi hari ini Vita Karina bakal menemani kamu sampai dengan jam 8 malam nanti.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Gedokan di Banyuwangi. Kesenian gedokan atau yang biasa disebut kesenian lumpang, tradisi ini bermula dari prosesi penumbukan padi sebelum akhirnya menjadi beras. Dalam prosesi tersebut memunculkan bunyi-bunyian yang dihasilkan dari pemukulan alat bernama lesung atau lumpang. Tradisi ini seringnya dimainkan oleh ibu-ibu lansia yang memiliki kekuatan dan kecintaan dengan kesenian khas masyarakat desa adat Kemiren Banyuwangi. Alat musik gedokan memiliki pemukul dengan nama yang berbeda dan menghasilkan nada yang berbeda pula. Di antaranya, kempul, kendang, dan eples.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes iya, kayak aku dong. Pintar-pintar cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

aku bakal update untuk informasi seputar lokalan aja ya. Seperti salah satunya Kadin Jawa Timur gelar essay competition yang mendorong mahasiswa mewujudkan inovasi industri. Di mana kabar dagang Kamar Dagang Industri Jawa Timur? Kali ini pihaknya menggelar essay competition yang melibatkan 106 mahasiswa dari lebih 10 perguruan tinggi di Jawa Timur, dan kompetisi ini menjadi ruang kolaborasi mahasiswa untuk menghadirkan inovasi yang berpotensi diterapkan di dunia industri. Lecturer of International Relations UPN Veteran Jawa Timur, Alidian Kresnawati, menilai bahwa konsep lomba tersebut berbeda karena memang tidak hanya berhenti pada karya tulis aja teman pro 2, tapi juga bisa mendorong implementasi ide. Komisi tetap bidang industri kreatif atau dari Kadin Jawa Timur, Reno Bahelwan, juga mengatakan bahwa peserta berasal dari berbagai daerah seperti ada Surabaya, Mojokerto, sampai dengan Jember juga ikutan teman pro 2. Dan menurutnya kualitas ide dan kemampuan presentasi finalis dinilai sangat baik. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur, Adi Dwi Putranto, menegaskan bahwa keberanian serta juga kemampuan komunikasi menjadi modal penting mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja dan juga industri. Adapun juara satu ini juga diraih oleh kelompok Bridge FC dari Universitas Airlangga melalui inovasi AI untuk mendukung startup dan juga akses UMKM terhadap modal. Kemudian juara dua diraih oleh kelompok Invest Jawa Timur dari UPN Veteran Jawa Timur, sedangkan juara tiga diraih kelompok Storyscale dari Universitas Airlangga. Dan tentunya masih ada lagi untuk informasi selanjutnya teman pro 2, aku bakal update untuk seputaran Jawa Timur ataupun kota Jember ya. Kalau tadi soal Kadin Jawa Timur gelar essay competition yang memang sudah diikutsertakan beberapa kota ya, salah satunya Jember yang ikut serta. Dan untuk informasi selanjutnya teman pro 2, kamu bisa simak ya bagaimana informasi terupdate yang bakal aku share di ruang dengar kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pernah nggak sih kamu dengar obrolan kayak gini? BTW, berapa harga outfit kamu? Cool, gaya lo high.

0: The Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion, dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

di Jember sendiri ternyata kita juga tidak kekurangan anak-anak yang berprestasi. Kaula muda yang berprestasi, salah satunya Rafli yang raih juara karate nasional bidik level internasional. Siswa SMK Negeri 4 Jember, Muhammad Rafli Egar Putra Setiadi ini berhasil mengukir prestasi di bidang olahraga karate setelah meraih juara satu kategori kumite dalam ajang Wali Kota Surabaya Cup tingkat nasional. Siswa kelas 11 jurusan manajemen perkantoran dan layanan bisnis ini membagikan pengalamannya ketika hadir dalam program Sore Ceria Pro 2 RRI Jember, tepatnya di hari Selasa waktu lalu, di mana Rafli ini mengaku rutin untuk menjalani latihan setiap hari sepulang sekolah demi menjaga performa dan konsistensi dalam bertanding. Selain itu, Rafli juga mulai menekuni karate ini sejak duduk di bangku SMP kelas 8 loh teman Pro 2. Kini dia sudah mencapai tingkatan sabuk coklat dengan tengah yang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian sabuk hitam dalam waktu dekat ini. Dan selain itu pada cabang karate, Rafli juga fokus di kategori kumite atau pertarungan satu lawan satu yang mengandalkan kecepatan, ketepatan, teknik, dan perolehan poin. Menurutnya persaingan di tingkat nasional juga cukup berat ya pastinya, karena harus menghadapi lawan dengan kemampuan dan juga mental bertanding yang begitu kuat. Dia juga mengaku pernah mengalami kegagalan ketika kalah dari rekan satu klub dalam turnamen lokal, dan pengalaman ini justru menjadi motivasi untuk terus berkembang dan tidak berhenti di tengah jalan. Hal ini ya yang bisa kita contoh, terutamanya kamu sebagai kaula muda teman Pro 2. Selain dukungan dari pihak sekolah, kemudian juga dari keluarga ya, dukungan dari pelatih, Rafli juga menyebutkan bahwa keluarga juga menjadi salah satu faktor penting yang membuatnya terus bersemangat untuk menekuni karate. Setelah berhasil meraih prestasi tingkat nasional, Rafli juga kini mentargetkan untuk bisa tampil di ajang internasional, tepatnya pada masa yang akan datang. Semoga ya, nanti Rafli ini juga bisa mewakili muda-mudi di Jember, bahkan bukan hanya Rafli sendiri, pasti nanti ada Rafli-Rafli yang lainnya, yang tentunya bisa menorehkan prestasi yang luar biasa, terutamanya mengharumkan nama kota Jember.

0: kita perlu tahu. Ada hal-hal baik yang terjadi saat pandemi corona. Para penyedia tur selam yang berhasil menghentikan turis selama pandemi akhirnya bisa mulai menggunakan tempayam dan galah untuk memulai menanam terumbu karang baru di sepanjang karang penghalang besar atau Great Barrier Reef. Great Barrier Reef terpilih sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1981.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

102 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Oke, teman Pro 2, kalau tadi kamu udah simak beberapa informasi dari dalam negeri ya, termasuk juga di informasi-informasi lokal, yakni di sesi Skena Siaran Edukasi Anak Muda, kita beralih lagi ke Cangcimen. Bincang ceria menyenangkan yang kali ini nanti aku bakal spill salah satu topik yang nantinya bisa kamu komentari. Masih seputar pertemanan ya, karena yang kita tahu pertemanan itu bukan hanya soal siapa yang paling lama kenal, tapi siapa yang tetap ada di saat keadaan lagi gak mudah. Siapa nih kira-kira teman kamu? Tapi pertanyaannya bukan itu. Aku bakal bahas lebih lanjut ya, lepas dari jam 4 sore nanti, teman Pro 2. Jadi untuk kamu, keep station terus di 89,5 FM.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Satu-satunya sumber cahaya kami.
2: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
1: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
2: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
1: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
2: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Ceria, cerain suaramu bareng Pro 2 FM Jember.

Seiring bertambahnya usia, cara kita untuk memandang pertemanan juga ikut berubah. Kalau dulu makin banyak teman, rasanya tuh kayak makin seru gitu ya teman perdua. Sekarang banyak anak muda justru merasa lebih nyaman kalau circle-nya itu makin kecil ataupun sedikit. Benar-benar ngerti satu sama lain, bukan karena jadi antisosial, tapi karena energi, waktu, bahkan juga ketenangan mulai terasa lebih berharga. Pertemanan yang makin dewasa biasanya gak lagi soal sering nongkrong ataupun selalu bersama setiap saat gitu, melainkan tentang kualitas hubungannya. Ada rasa saling support, saling menghargai kesibukan, dan tetap ada yang dibutuhkan gitu ya. Ketika dibutuhkan selalu ada. Nah, circle kecil ini seringkali lebih hangat karena komunikasinya lebih jujur, minim drama, kemudian juga membuat kita itu bisa jadi diri sendiri tanpa takut dihakimi. Tapi di sisi lain, teman pro 2 punya circle kecil juga kadang tuh bikin muncul rasa takut kehilangan atau ngerasa kesepian. Nah, teman pro 2 untuk topik di Cangcimen kali ini, yakni seputar pertemanan makin dewasa, circle kecil, apakah lebih nyaman buat kamu? Langsung aja berkomentar di WhatsApp Pro 2 di 081-559-708-950. Atau kamu bisa berkomentar dari DM Instagram ataupun question box Instagram Pro 2 yang udah aku sertakan.

Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menuliskan nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang yang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal. Ada tiga macam niat orang dalam berteman. Sebagaimana dipaparkan Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah. Pertama, karena kemuliaannya. Kedua, karena kepentingan atau manfaat duniawi. Ketiga, karena senang dan nyaman. Pilihlah niat yang pertama sebagai alasan dalam berteman, yaitu bertemanlah karena kemuliaan orang yang kita jadikan teman, bukan karena kepentingan duniawi atau sekedar kesenangan atau kenyamanan. Kemuliaan di sini bukan kemuliaan materi, tapi kemuliaan ilmu dan akhlaknya. Barakallahu fikum.

Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Wilfred Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur
1: hidup. Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jember.

cang ceria sore menyenangkan ya, atau cang cimen. Kita juga masih ngebahas soal circle pertemanan ya, yang dimana kita semakin dewasa ada yang beranggapan bahwa circle pertemanan tuh gak harus selalu banyak, sedikit pun, yang penting berkualitas. Teman-temannya adalah teman-teman yang mengajak kita mengarah pada hal-hal yang positif. Tapi bagaimana untuk tanggapan yang udah masuk seputar topik kita di sore menjelang malam kali ini, teman Pro 2? Pertemanan makin dewasa, circle kecil lebih nyaman atau enggak?

Yang penting berkualitas dibandingkan sekedar yang rame-rame aja, tapi ya ternyata juga bukan circle yang berkualitas. Circle kecil bisa membuat komunikasi lebih sehat, lebih nyaman, dan juga minim tekanan sosial. Jadi pertemanan yang baik bukan hanya diukur dari jumlahnya, banyaknya, tapi dari rasa aman dan saling support di dalamnya, teman Pro 2. Jadi kamu lihat deh circle kamu saat ini, kalau misal circle-nya adalah circle orang-orang yang bisa mengajak kamu ke hal-hal yang baik ataupun berkualitas pertemanannya, maka itu adalah circle yang baik untuk kamu. Tapi kalau sebaliknya, mungkin teman Pro 2 bisa pikir-pikir dua kali ya. Mau dipertahanin pertemanannya atau mungkin kamu cari circle yang lain. Ada juga yang sudah bergabung dari Kak Nadia. Selamat sore untuk semuanya, kenalin aku Nadia. Aku sempat takut dibilang gak asik karena mulai jarang ikut nongkrong. Padahal aku cuma lagi capek aja, aku pengen punya waktu buat diri sendiri. Karena biasanya waktu aku tuh paling banyak untuk bekerja. Dan ini bisa jadi cara kita untuk jaga energi ya, ataupun juga kesehatan mental. Bukan hanya berarti kita menjauh dari pertemanan, tidak. Anak muda juga perlu untuk memahami bahwa setiap orang tuh punya batasan sosial masing-masing. Ada yang mungkin beranjak dewasa, sibuk bekerja, sibuk dengan keluarga, dan mungkin mengesampingkan yang namanya nongkrong, ya kan? Atau mungkin beberapa kegiatan-kegiatan sama teman yang itu kurang berkualitas. Jadi teman yang dewasa biasanya akan menghargai kebutuhan satu sama lain tanpa memaksa. Jadi kalau teman-teman kita bisa mengerti dengan kegiatan kita, kesibukan kita, maka itu adalah teman yang baik. Tapi kalau sebaliknya, teman Pro 2 tidak mendapatkan respon yang baik ketika kamu gak bisa hadir untuk kegiatan bareng sama teman-teman kamu itu, atau mungkin gak bisa hadir di nongki ya, itu mungkin mereka akan memahami dengan kesibukan kamu. Tapi kalau misalnya tidak, ya mungkin teman Pro 2 juga harus bisa ambil keputusan apakah pertemanan itu baik atau tidak menurut kamu.

0: pasti tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Salah satu jenis bumbu masak yang satu ini terbuat dari ikan atau udang yang difermentasikan sehingga punya rasa dan aroma khas tertentu. Salah satu daerah penghasil terasi adalah Desa Puger Kulon yang ada di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Sebagian besar masyarakat di sana memproduksi terasi puger yang dikenal karena aroma dan rasanya yang khas, enak, dan juga gurih. Terasi puger diolah secara tradisional tanpa bahan pengawet, sehingga cita rasa masih tetap terjaga. Ingat terasi puger ya!
1: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
2: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
3: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ada yang sudah bergabung teman Pro 2 di WhatsApp Pro 2 di 081559708950 dari Kak Dimas ya, yang sudah bergabung di sore hari ini. Sekarang aku lebih suka teman yang bisa diajak berkembang bareng daripada cuma seru-seruan aja. Betul banget ya. Pertemanan yang baik itu bisa memberikan pengaruh positif tentunya pada pola pikir dan juga kebiasaan hidup, di mana circle yang suportif salah satunya bisa saling mengingatkan, bisa saling memotivasi, dan juga bisa membantu satu sama lain untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi tidak melulu ketika kita itu punya teman itu harus teman yang banyak ya, atau mungkin teman Pro 2 juga harus memikirkan kualitas dari pertemanan itu seperti apa. Kemudian ada juga yang sudah bergabung dari Kak Aurel. Kadang iri aja lihat orang punya banyak teman, tapi aku sadar nyaman itu lebih penting. Yaps. Aku juga setuju ya, kalau kita mungkin lebih nyaman dengan orang yang sedikit ataupun itu-itu aja, itu gak masalah sih teman Pro 2. Gak harus kita itu punya rasa iri karena yang lainnya itu punya banyak teman, tidak. Sekali lagi teman Pro 2 harus mementingkan yang namanya kualitas, dimana media sosial pun juga sering banget membuat seseorang itu membandingkan hidupnya dengan orang lain, bahkan juga membuat kita tuh iri gitu ya dengan pertemanan orang lain di media sosial. Padahal kenyamanan dan juga kualitas hubungan ini jauh lebih penting daripada terlihat ramai di luar. Jadi teman Pro 2 harus fokus ya pada hubungan yang sehat, yang tentunya bisa membantu untuk menjaga kesehatan emosional kamu.

0: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
1: Taukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2 tentunya, untuk kamu semuanya yang masih di sini ya, kamu masih bisa ikuti untuk sesi selanjutnya, masih barengan sama Vita Karina. Dan intinya, untuk kamu semuanya yang barusan ikut serta bergabung, memberikan pendapat kamu ataupun komentar kamu seputar pertemanan yang semakin dewasa itu semakin sedikit ya, bahkan kamu lebih mementingkan kualitas pertemanan ya. Karena sejatinya pertemanan itu memang akan terus berubah seiring bertambahnya usia. Ada yang datang, ada juga yang perlahan menjauh, dan ada juga yang tetap bertahan tanpa harus selalu bersama dengan kamu setiap waktu, teman Pro 2. Intinya, cari circle yang membuat kamu membawa ke perubahan yang baik, kemudian juga membawa ke arah positif, bahkan dengan hubungan yang lebih berkualitas, dengan kegiatan-kegiatan yang berkualitas ataupun pertemanan yang lebih berkualitas, teman Pro 2. Bukan seberapa banyak teman yang dimiliki, tapi siapa yang benar-benar hadir bisa mendukung kamu ataupun juga menerima kita apa adanya. Jadi teman Pro 2, tetap jaga hubungan baik dengan orang-orang yang tulus, karena pertemanan yang sehat bisa jadi salah satu paling berharga dalam perjalanan hidup kita. Dan lanjut lagi bentar lagi di sesi Ups ya, upgrade skill anak muda. Jadi untuk kamu yang mau tahu informasi selengkapnya, jangan pindah channelnya, di sini aja masih di 89,5 FM.

0: desing peluru, jatuhnya bom. Suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku, namun Indonesia adalah bagian hidupku."
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Nigeria. Cerain sore bareng Prudu.
1: Prudu FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Teman Pro 2 belajar konsisten di tengah rasa mager ini jadi salah satu tantangan yang sering banget dialami oleh banyak anak muda zaman sekarang. Semangat di awal biasanya itu besar, tapi di tengah-tengah ada rasa malas, ada rasa bosan, atau terdistraksi oleh media sosial. Sering banget bikin niat belajar itu jadi berhenti. Padahal konsistensi bukan hanya tentang harus kita belajar lama setiap hari, melainkan tentang membangun kebiasaan kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, di Upgrade Skill kali ini, Vita bakal ngebahas seputar edukasi belajar konsisten di tengah rasa mager. Ya, jadi untuk teman Pro 2, yang memang dirasa kamu sering banget nih merasakan mager ya, bahkan itu yang membuat kamu akhirnya tidak konsisten. Konsisten dalam hal belajar mungkin, konsisten dalam hal membagi waktu, atau masih banyak lagi teman Pro 2. Nah, ini aku bakal bagikan informasinya, bagaimana tips-tips dari aku ataupun poin-poin penting yang bisa menjadi salah satu tolak ukur untuk teman Pro 2 yang akan menjadi anak muda yang konsisten di tengah rasa mager. Sesaat lagi.

0: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
1: Adik mau pilih yang warna apa?
2: Warna putih.
3: Kalau kakak pilih warna apa?
4: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
3: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
2: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
3: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Belajar konsisten di tengah rasa mager, pasti susah-susah gampang ya untuk bisa kita terapkan. Mulai dari target sederhana aja dulu teman Pro 2 yang bisa kamu coba terapin. Mulai dari target kecil, jangan langsung memaksakan belajar berjam-jam ya. Mulai aja dari sekitar 15 sampai dengan 20 menit setiap harinya, supaya otak lebih mudah untuk beradaptasi dan tidak cepat bosan. Selain itu, kamu juga bisa bikin jadwal yang realistis. Sesuaikan waktu belajar dengan aktivitas harian. Kamu juga bisa pilih jam yang paling nyaman dan juga produktif agar lebih mudah konsisten. Entah teman Pro 2 suka dengan belajar ketika malam hari atau ketika pagi hari lagi fresh-freshnya banget, kamu juga gak kepikiran sesuatu. Dan ketika belajar, teman Pro 2 harus mengurangi distraksi. Jadi ketika belajar, coba jauhkan notifikasi media sosial ataupun gadget yang tidak diperlukan supaya fokus tidak mudah terpecah. Karena biasanya ada juga yang udah niatnya itu belajar, tapi di sela-sela itu kamu masih scroll handphone atau mungkin kamu lagi menerima notifikasi yang masuk, entah itu telepon ataupun chat yang masuk. Dan kamu bisa menggunakan cara belajar yang seru. Belajar tidak harus selalu membaca buku, bisa lewat podcast, bisa lewat video, diskusi, ataupun praktik secara langsung agar tidak membosankan. Mana yang kamu sukai bisa kamu terapkan teman Pro 2. Jangan menunggu mood kamu datang. Jadi konsisten itu bisa dibangun dari sebuah kebiasaan, bukan dari mood. Kadang yang penting

adalah mulai dulu, nanti semangatnya bisa mengikuti. Dan jangan lupa setelah semuanya udah kamu usahakan untuk bisa kamu terapkan, meskipun kadang mager, tapi ternyata cara belajar dari hal-hal tadi udah kamu terapin, jangan lupa untuk beri apresiasi untuk diri sendiri. Jadi setelah berhasil menyelesaikan target belajar, beri reward kecil. Seperti kamu bisa istirahat dengan jam yang lumayan panjang, ngemil apapun yang kamu suka, ataupun melakukan hal yang disukai. Jadi jangan lupa ya untuk kasih reward ke diri kamu sendiri dengan pencapaian-pencapaian yang sudah kamu dapatkan. Bahkan juga mungkin teman Pro 2 yang sejauh ini sudah berusaha, sudah bekerja keras demi yang terbaik ke depannya. Ya, yang penting intinya kamu harus bisa menghargai diri kamu sendiri, bahkan juga merayakan diri kamu sendiri dengan cara yaitu tadi ngasih hadiah.

0: bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quoteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo, yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O, yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing, persis seperti tanda tanya kita sekarang.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2 tuntas sudah untuk waktu Vita menemani kamu di edisi Upgrade Skill kali ini ya. Bahkan juga ada beberapa informasi tadi yang udah aku sampaikan. Jangan lewatkan sesaat lagi lepas dari jam 7 malam. Selain kamu bisa ikuti Music Live Chat berjaringan bersama dengan Pro 2 RRI Jakarta ya, yang nanti kita bakal bergabung dengan siaran Pro 2 Jakarta selama 1 jam ke depan. Nanti kamu juga sebelum itu kamu bisa update informasi info Pro 2 yang bakal aku bawain lepas dari jam 7 malam sesaat lagi. Jadi di sini aja teman Pro 2.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Waduh, tumben kamu keren bro. Wah, ini lagi. Mau kencan?
2: Kencan apa?
1: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
2: Mau nonton jaranan.
1: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
2: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada gak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Teman terbaik

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Selamat malam teman Pro 2. Malam ini ada info fresh nih buat kamu seputar Menlu siap sambut langsung 9 WNI relawan global Sumut Flotilla di Indonesia. Informasi kedua, Doni Tri Pamungkas pemain muda terbaik Superliga 2025-2026. Cuaca buruk Selat Bali sebabkan antrian kendaraan di Ketapang. Dan inilah informasi selengkapnya bersama aku Vita Karina. Informasi pertama, sebanyak 9 warga negara Indonesia atau WNI yang tergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2.0 dijadwalkan tiba di tanah air tepatnya pada Minggu sore. Sementara itu, Menteri Luar Negeri atau Menlu RI Sugiono diagendakan akan menyambut langsung kedatangan ke-9 WNI tersebut. Berdasarkan informasi yang diterima oleh RRI, 9 WNI relawan Armada Global Sumut Flotilla akan tiba di Launch Umrah Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Para relawan tersebut sebelumnya telah tiba dengan selamat di Istanbul, Turki, tepatnya pada Kamis waktu lalu. Informasi kedua, pemain Persija Jakarta Doni Tri Pamungkas terpilih menjadi pemain muda terbaik Superliga 2025-2026. Pemain 21 tahun ini memang terlihat menonjol permainannya baik di level klub atau tim nasional. Permainan dari Doni yang cukup apik menyita perhatian pelatih timnas John Herdman untuk memasukkannya ke level senior. Informasi ketiga, cuaca buruk di perairan Selat Bali menyebabkan antrian panjang kendaraan menuju pelabuhan Ketapang tepatnya pada Jumat waktu lalu, di mana kemacetan di jalur Situbondo Banyuwangi juga terpantau mencapai sekitar 3 km dan didominasi kendaraan logistik serta truk besar. Antrian kendaraan mulai terlihat sejak pagi hari, bahkan tepatnya pada Kamis waktu lalu antrian juga dilaporkan sempat mengular hingga lebih dari 5 km menuju kawasan pelabuhan. Sementara kendaraan roda 2 masih dapat melintas relatif lancar dengan memanfaatkan celah di sisi kanan dan kiri antrian kendaraan besar. Oke, teman Pro 2, itu tadi informasi di Info Pro 2 malam hari ini, dan kamu bisa nantikan untuk Info Pro 2 selanjutnya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 di malam hari Minggu ini. Malam hari Minggu. Sekarang masih hari Sabtu, teman Pro 2. Di malam Minggu ini gue bakalan nemenin lo bareng gue Ocit pastinya. Setiap malam di Jaga Malam ya teman Pro 2. Dan di malam hari ini nanti kita bakal seru-seruan bahas topik yang lagi rame di sosial media. Dan juga pastinya gue udah siapin lagu-lagu yang enak buat lo dengerin. Dan buat lo yang lagi ada di jalan teman Pro 2, hati-hati di jalan. Dan buat yang mau request nanti juga mungkin bisa request di jam 10 malam teman Pro 2. Dan mungkin ada yang mau curhat cerita, karena akhir-akhir ini gue lagi kesel banget. Lebih spesifiknya tuh hari ini gue lagi kesel banget, jujur. Keselnya tentang apa? Banyak banget teman Pro 2, mungkin ada yang sama kayak gue, lagi kesel banget gitu ya. Boleh banget tuh ceritain, atau mungkin pakai voice note juga boleh, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Nanti bakal gue bacain atau nanti bakal gue tanggepin gitu ya teman Pro 2. Jadi kita seru-seruan bareng malam hari ini di Jaga Malam. Dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Adurayu teman Pro 2, dan masih ditemanin bareng Ocit di malam hari ini di Jaga Malam Weekend teman Pro 2. Seperti yang gue bilang tadi, kalau misalkan kita malam hari ini mau cerita-cerita bareng lu teman Pro 2 di malam minggu ya. Dan mungkin malam minggu lu gak diajak main sama teman, atau mungkin gak diajak jalan sama pacar gitu ya teman Pro 2. Nah, lu bisa cerita ini kalau misalkan lu lagi kesel atau mungkin lagi sedih gitu ya teman Pro 2. Langsung aja kirim cerita lu ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Bisa lu ketik, nanti gue bakal bacain, atau misalkan lu mau voice note gitu ya, nanti bakal gue puterin. Kayak satu ini ada dari Ilham di Bantar Gebang, katanya mau cerita nih. Hari ini dia katanya lagi kesel banget. Coba kita dengerin kali ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gue Ilham dari Bantar Gebang. Mau cerita, Min. Tadi kan gue nge-gym ya.
0: Oke.
1: Nah, dari jam 3 sampai jam 5 tuh. Lama sih.
0: Nah, ya lama juga sih itu.
1: Gue kan hari ini kan latihannya kan kayak biasa lah ya, gitu. Chest, shoulder, sama tricep. Terus awalnya mah itu resep-resep baik.
0: Oke.
1: Enjoy. Nah, pas ngelakuin gerakan itu tuh shoulder press, beban gue keberatan, kata gue mayat.
0: Ya itu katanya bebannya keberatan dia sama Pro 2, katanya lagi nge-gym terus dia tuh ngangkat beban, bebannya keberatan. Ya udah, buat Ilham hati-hati ya, siapa tahu nanti takutnya kalau misalkan kita kan udah punya beban hidup nih ya. Kalau misalkan lu ngangkat beban yang terlalu berat, nanti tambah jatuhnya tambah kasihan badan lu teman Pro 2 ya. Apalagi buat Ilham. Semangatin buat Ilham ya teman Pro 2, buat lu yang juga sama punya beban yang berat juga kayak Ilham nih teman Pro 2 dan pengen cerita gitu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di malam hari ini, teman Pro 2, di jaga malam weekend ya, seperti biasa. Dan masih di edisi misuh-misuh ya. Buat lu yang punya emosi atau mungkin punya cerita yang bikin kesel, atau mungkin lu hari lu lagi gak enak banget gitulah, lu pengen mencurahkan isi hati lu, pengen curhat gitu teman Pro 2, boleh banget langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Lu bisa ceritain lewat ketikan atau lu bisa voice note gitu teman Pro 2, nanti bakal gue bacain atau mungkin bisa gue puterin, tapi dengan bahasa yang tidak frontal gitu ya, supaya lebih aman, oke? Okay. Nah, yang bikin gue emosi akhir-akhir ini adalah lagi meningkatnya kasus begal, khususnya di wilayah Jakarta dan juga wilayah Bekasi, karena Jakarta-Bekasi gak terlalu jauh gitu ya. Dan ini tuh lagi rame-ramenya gitu teman Pro 2. Kalau di Jakarta paling rame atau mungkin paling banyak kasusnya ada di Jakarta Barat. Jadi ini tuh jadi perhatian publik juga, dan masyarakat juga akhirnya takut gitu. Kan ada yang pulang malam kayak mungkin gua gitu kan, atau mungkin ada yang emang kegiatannya itu lebih banyak di malam hari, jadinya menuntut mereka tuh untuk keluarnya malam. Dan akhir-akhir ini mau gak mau ya agak khawatir, gue juga termasuk khawatir, karena kan gue kadang-kadang berangkat ke kantor tuh naik kendaraan pribadi ya, motor gitu kan. Nah itu tuh bikin khawatir aja lah kayak gitu. Dan per tanggal 15 Mei 2026 kemarin ada 147 kasus yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya, dengan ada 3 laporan yang hampir semuanya sama. Ada 10 kasus pencurian dengan kekerasan, terus ada 75 kasus pencurian kendaraan bermotor, dan 86 kasus pencurian dengan pemberatan curat ya, ini teman Pro 2. Wah, ini sih bahaya banget, bikin orang khawatir gitu kan. Dan makanya gue tuh kesel, karena kenapa sih mereka tuh kayak gak mikirin apa, ada orang yang cari nafkah, ada orang yang mungkin ditunggu keluarganya gitu ya. Dan ketika mereka melakukan itu tuh kadang merugikan banyak orang gitu. Dan buat teman Pro 2 mungkin ini kita sama-sama waspada aja gitu ya. Ada beberapa lokasi yang laporannya itu ternyata titiknya sama atau lokasinya sama. Itu ada di Jakarta Barat yang tadi gue bilang yang lumayan banyak laporannya. Itu ada di wilayah Kebon Jeruk, Jalan Duri Raya. Terus ada di Palmera, di Jalan Arjuna Selatan. Terus ada di Tambora. Yang keempat ada di Kembangan, yang kelima ada di Pangeran Jayakarta. Jadi ada tempat-tempat yang laporannya sama, dan di sana tuh bisa dibilang rawan lah gitu ya teman Pro 2. Jadi buat lu yang malam hari ini pulang malam dan mungkin berangkat atau pulang pakai kendaraan pribadi gitu teman Pro 2, hati-hati di jalan dan stay safe semuanya.

0: Gaha Raiden itu, dia adalah produser dan mantan personalnya Lord Chu. Jadi waktu itu aku pengen, aku janjian meet up gitu sama sama dia, dan dia bilang, ayolah kita bikin sesuatu deh, jangan kamu gak bosan ngopi terus, ngobrol ngalur ngidul gitu.
1: Gak ada hasilnya. Ayolah. Gitu ya. Cocok tuh biku.
0: Aku sudah memegang, aku sudah ngantongin materi nih. Oh, aku ada nih satu lagu yang memang aku baru kelarin minggu lalu gitu. Jadi ya udah, workshop segala macem. Akhirnya secara timeline di Jakarta itu aku ngerjain guide dan ya guide gitar dan guide vokal. Terus sisanya aku kerjain di Madura.
1: Akhirnya jadi ya kak ya, Rio Metropolitan yang udah dirilis di akhir Januari kemarin, teman Pro 2. Oke, nanti Anis hadirkan ya buat kamu ya. Jadi kalian pokoknya tetap pantengin kita. Oke, nah Kak Ara ada pesan-pesan gak nih buat teman-teman anak-anak muda yang sekarang itu masih insecure gitu loh, masih bingung, aku tuh pengen berkarya tapi kok takut kayak gitu loh, apa yang mau disampaikan sama mereka-mereka ini, apalagi yang Madura gitu?
0: Pesanku sih adalah kalau sudah mulai berani berkarya jangan nanggung. Aku bisa ngulang gitu, maksudnya gini, jangan nanggung tuh ya, lakukan apapun untuk karyamu, untuk mempromosikan, untuk menyelesaikan, untuk menjaga kualitasnya supaya tetap nggak menurun gitu secara kualitas gitu sih. Dan namanya seniman ya, seniman tuh perlu banget untuk menjaga eksistensi menurut aku, karena apalagi musisi ya. Jadi lakukan apapun, cari ide-ide kreatif, lakukan apapun itu untuk menjaga eksistensi kita. Entah itu bikin karya, entah bikin event sendiri, entah itu bikin ya apapun lah yang bisa diciptakan untuk menjaga eksistensi itu sih.
1: Oke, jadi buat kalian jangan takut ya, kalau emang kalian udah berniat pengen misalnya terjun ke dunia musik nih kayak Kak Ara, ya udah kalian fokus gitu ya, jangan takut intinya.
0: Jangan takut.
1: Terima kasih banyak Kak Ara ya untuk obrolannya di malam hari ini, sangat menginspirasi, dan ini mungkin bisa menjadi inspirasi buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin di Sumenep, di Surabaya, Malang, Madiun dan juga Jember. Jadi meskipun cuman dari cerita teman itu bisa jadi sebuah karya gitu loh teman Pro 2 ya. Terima kasih banyak Kak Ara ya, ditunggu terima nanti karya-karya juga, selanjutnya kak. Kemudian event-event lainnya yang mau dilaksanakan, semoga sukses semuanya ya Kak Ara ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah mendengarkan di Pro 2 Sumenep, Pro 2 Surabaya, Pro 2 Malang, Pro 2 Madiun dan juga Pro 2 Jember ya. Kita ketemu lagi di Music Love Chat selanjutnya, pastinya dengan musisi-musisi lainnya. Bye-bye.
0: Bye-bye. Pro 2 Sumenep, teman terbaik.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Malam minggu, kuyakini di luar sana jalanan lagi rame banget. Pada mau kemana sih teman Pro 2? Tapi walaupun Denny gak ngerasain yang namanya malam minggu, kan harus bekerja di sudut studio siaran ini, tapi Denny ngerasa kalau sebelum on the way kesini, bukan sebelum ya, pas lagi on the way kesini ya teman Pro 2, itu udah ngerasa udara malam minggu itu selalu berbeda. Padahal tadi ya, sorry itu sih nih buat teman Pro 2 yang menjalani aktivitas malam minggu. Tadi sebelum, kayaknya jam 4 sampai 5 deh, itu kan udah kayak gelap banget, udah kayak mendung, ah ini pasti bakal hujan. Doaku seorang jomblo, ku yakini kayak, ah hujan lah, deres lah ini malam minggu lah gitu. Tapi ternyata terang benderang sekali malam hari ini teman Pro 2. Jadi doa para jomblo untuk malam hari ini tidak terdengar terlebih dahulu, tidak dikabulkan. Ini dikasih waktu buat orang-orang yang lagi pacaran, lagi ingin bermesraan bersama dengan keluarga, pasangannya dan lain sebagainya. Ini waktu buat kamu. Tapi yang jomblo jangan bersedih hati, kamu kan juga punya teman-teman yang jomblo lainnya. Jadi ajaklah mereka keluar buat ngelakuin yang namanya malam minggu, hang out ke kafe dan masih banyak kegiatan-kegiatan lainnya. Pastinya juga jaga malam siap hadir buat menemani kamu malam hari ini. Jadi stay tune aja sampai jam 11 malam nanti di 89,5 FM Berdua RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Dawet, minuman rakyat yang gampang ditemui di kaki lima pinggir jalan sampai restoran mewah. Tapi tahukah Anda, cendol Dawet pernah dinobatkan sebagai salah satu dari 50 minuman terenak di dunia versi CNN Internasional pada tahun 2018. Ternyata, meskipun sederhana, minuman ini diminati oleh masyarakat dunia.
1: Paket.
0: Makasih, Pak. Bikin video unboxing. Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
2: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
0: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
2: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
3: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Malam minggu ini gimana sejauh ini berjalan dengan lancar teman berdua? Happy menjalani malam minggunya? Semoga sih gitu ya teman berdua. Karena sebelum-sebelumnya, hari-hari sebelumnya teman berdua udah ngerasa capek banget dengan pekerjaan, dengan segala rutinitas yang berjalan begitu-begitu aja. Pernah gak sih ngerasa hidup kamu itu berjalan datar dan kehilangan semangat? Rutinitas yang terus berulang sering ngebuat hari-hari terasa membosankan pastinya teman berdua. Bahkan ketika semua terlihat baik-baik aja dari luar, perasaan seperti ini sebenarnya sangat manusia banget dan bisa dialami siapa aja tanpa memandang usia ataupun pekerjaan. Tapi kehilangan sparks dalam hidup itu bukan berarti semuanya udah terlambat untuk diperbaiki teman berdua. Terkadang hal-hal kecil justru mampu membawa kembali rasa antusiasme dan kebahagiaan yang sempat memudar. Supaya kamu gak ngerasa sendirian, ada beberapa cara sederhana buat mengembalikan sparks dalam hidup yang bisa kamu coba. Siapa aja teman berdua? Sesaat lagi bakal Denny kasih tahu kamu. Stay tune dulu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bokes, dibalik bola, dibalik.

0: 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Iya, sekarang saya ke kantor ya, Pak. Ditunggu ya, Pak.
2: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
1: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
2: Mama sibuk kerja terus. Iya.
3: Baik, Pak. Untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
2: Papa
3: klien.
2: Papa
3: ya.
2: Juga sibuk.
3: Terima kasih, Pak.
2: Kan gak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Udah saatnya Denny ngasih tahu buat kamu teman produa ada beberapa cara sederhana mengembalikan spark dalam hidup kamu. Yang pertama adalah coba hal baru yang belum pernah kamu lakuin. Karena melakukan hal yang sama setiap hari itu bisa ngebuat pikiran kita terasa jenuh. Of course. Oleh karena itu, nyobain sesuatu yang baru bisa jadi cara efektif buat membangkitkan kembali semangat hidup. Tidak perlu langsung melakukan perubahan besar sih teman berdua. Karena sederhana seperti mencoba resep baru, mengunjungi tempat berbeda, atau mempelajari hobi baru, itu udah cukup ngasih suasana segar. Pengalaman baru ini bisa ngebantu otak keluar dari pola monoton yang selama ini dijalani. Jadi ketika seseorang menemukan hal baru yang menyenangkan, rasa penasaran dan antusiasme biasanya akan muncul dengan sendirinya teman berdua. Dari situlah sparks dalam hidup perlahan bisa kembali terasa. Yang kedua caranya adalah mengurangi terlalu banyak membandingkan diri teman berdua. Media sosial ini sering banget ya membuat seseorang tanpa sadar membandingkan hidupnya dengan orang lain. Melihat pencapaian, gaya hidup atau kebahagiaan orang lain terus menerus. Ini bisa ngebuat diri sendiri terasa kurang. Padahal setiap orang punya perjalanan hidup yang berbeda, teman berdua, dan gak bisa disamain gitu aja. Mulailah lebih fokus pada perkembangan diri sendiri dibandingkan memikirkan kehidupan orang lain. Karena menghargai pencapaian kecil yang sudah berhasil diraih akan bisa ngebantu membangun rasa syukur. Di saat rasa syukur tumbuh, hidup biasanya terasa lebih ringan dan juga menyenangkan, teman berdua. Cara yang ketiga adalah kamu bisa meluangkan waktu untuk diri sendiri. Kesibukan sering membuat seseorang lupa memberikan waktu istirahat bagi dirinya sendiri. Padahal tubuh dan pikiran juga membutuhkan jeda agar tidak terus-menerus merasa lelah. Jadi meluangkan waktu untuk diri sendiri bukanlah tindakan egois, melainkan bentuk perhatian terhadap kesehatan mental kamu. Kegiatan sederhana seperti berjalan santai, membaca buku, mendengarkan musik, atau menikmati kopi tanpa gangguan, ini bisa membantu mengisi ulang energi kamu. Jadi ketika pikiran lebih tenang, seseorang biasanya lebih mudah menemukan kembali semangat yang sempat hilang. Dan dari ketenangan itu, sparks dalam hidup kamu bisa muncul kembali secara perlahan.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Lah iya, roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90-an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
1: Wah, pantas enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batu keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Yeah. Lah, Abang yang ngomong terus.
2: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
3: Nggak bisa, Gio.
2: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, Dang?
3: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
2: Gio gak mau jadi begitu.
3: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
2: Oke, Ma.
3: Pintar anak Mama.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Teman berdua udah gak kerasa, kita udah hampir masuk di interval kedua malam hari ini. Otomatis sesaat lagi akan ada cerita penutup hari. Tapi sebelum itu, kan kalau di cerita penutup hari kita akan berinteraksi. Gabungan-gabungan kamu akan dikirim. Selain melalui WhatsApp, kamu juga bisa kirim melalui aplikasi RRI Digital. Apa sih RRI Digital itu? Jadi teman berdua, aplikasi RRI Digital ini adalah aplikasi yang bisa memudahkan kamu untuk dengerin program 1 hingga 5 di seluruh Indonesia kapan pun dan dimanapun. Terus bisa berinteraksi dengan para penyiar melalui fitur live chatnya. Di situ ada teman berdua ya, bisa dengerin music, podcast, dan masih banyak fitur lainnya. Bisa kamu download dan install sekarang juga secara gratis melalui Playstore atau App Store kamu. Jadi tunggu apa lagi? Daripada berlama-lama, download aja langsung aplikasi RRI Digital.

0: kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.
1: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga. Pulang kerja, langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
3: Jika ada pertanyaan siapakah ilmuwan paling berpengaruh sepanjang masa, maka sejarawan dan para ilmuwan sepakat jika Isaac Newton adalah orangnya. Sang penemu hukum gravitasi ini merupakan sosok jenius yang memiliki cerita hidup yang sangat menarik. Newton lahir prematur pada hari Natal 1642 di rumah keluarganya Woolstock Manor dekat kota Grantham, Inggris, beberapa bulan setelah kematian ayahnya. Ketika Newton berusia 3 tahun, ibunya menikah dengan seorang pendeta kaya bernama Smith. Ibu Newton pergi untuk tinggal bersama suami barunya di desa lain, meninggalkan putranya yang masih kecil dalam perawatan kakek neneknya. Pada usia 12, Newton terdaftar di sebuah sekolah di Grantham. Awalnya dia bukan siswa yang kuat. Namun setelah mengalami konfrontasi dengan perundungan di sekolah, Newton mulai berupaya untuk mengalahkan anak laki-laki lainnya dan berubah menjadi siswa yang berprestasi. Namun pada usia 15 atau 16, ia diperintahkan untuk berhenti sekolah oleh ibunya, yang kemudian menjanda untuk kedua kalinya dan kembali ke Woolstock Manor untuk menjadi petani. Newton tidak tertarik pada pekerjaan itu dan bernasib buruk. Akhirnya, ibu Newton dibujuk oleh mantan kepala sekolah putranya di Grantham untuk mengizinkannya kembali ke sekolah. Setelah menyelesaikan kuliahnya di sana, Newton berangkat ke Trinity College, Universitas Cambridge pada 1661, melepaskan dunia pertanian untuk selamanya. Pada tahun 1669, Newton yang saat itu berusia 26 tahun diangkat sebagai profesor matematika Lucasian di Cambridge, salah satu universitas tertua di dunia yang berdiri tahun 1209. Newton adalah orang kedua yang memegang jabatan profesor Lucasian pada saat itu. Newton adalah tokoh yang merumuskan hukum gerak dan gravitasi. Hukum-hukum ini merupakan rumus matematika yang menjelaskan bagaimana benda bergerak ketika sebuah gaya bekerja pada mereka. Newton menerbitkan bukunya yang paling terkenal, Principia, pada 1687 ketika dia menjadi profesor matematika di Trinity College di Cambridge. Dalam Principia, Newton menjelaskan tiga hukum dasar yang mengatur cara benda bergerak. Dia juga menjelaskan teorinya tentang gravitasi, gaya yang menyebabkan benda jatuh. Newton kemudian menggunakan hukumnya untuk menunjukkan bahwa planet-planet berputar mengelilingi matahari dalam orbit yang berbentuk oval, bukan bulat. Ketiga hukum tersebut sering disebut hukum Newton. Meskipun dia bukan orang pertama yang memahami bahwa orbit planet memanjang seperti oval, dia adalah orang pertama yang menjelaskan cara kerjanya. Ilmuwan paling dikenal ini kemudian meninggal pada usia 84 pada 20 Maret 1727. Ia dimakamkan di Westminster Abbey.
4: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.
5: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

tunggu teman perdua, tentunya ada cerita penutup hari ini dari pertanyaan yang udah Deni siapin buat kamu. Malam hari ini kita akan ngobrolin perihal apa ya teman perdua. Kenapa Deni nanyain ke kamu teman perdua, padahal kamu yang harusnya ngejawab nantinya ya. Kita akan ngomongin perihal pelajaran hidup teman perdua, di mana setiap diri kita pasti punya pelajaran hidup masing-masing. Entah itu bersumber dari berbagai cara, dari masalah, ataupun dari sebuah pertemuan yang mungkin tidak kamu sengaja bersama dengan orang lain. Oleh karena itu, kalau kita ngomongin soal pelajaran hidup yang pastinya bisa teman perdua dapatkan dari mana-mana, apa sih teman perdua kira-kira pelajaran hidup yang baru kamu sadari belakangan ini? Kasih tahu malam hari ini di cerita penutup hari ini di 0515970 8950. Gabungan kamu Deni tungguin sampai nanti di jam 11 malam.

0: just pick up the phone.
1: Kita perlu tahu. Brooklyn Supreme adalah salah satu kuda terbesar yang pernah ada. Kuda ini hidup pada tahun 1928 sampai dengan 1948. Tercatat sebagai pemegang rekor dilihat dari segi berat badan, yaitu 1451 kg. Berasal dari peternakan Earl Brown, Minneapolis, Minnesota, Amerika Serikat. Memiliki tinggi hampir 2 meter dan panjang 3 meter.
2: Tas gonta ganti terus.
3: Wow.
2: Emang gak sayang apa sama duitnya? Mana bahannya bagus pula? Pasti mahal tuh.
3: Aduh, Sen, hari gini mau dapat barang berkualitas impor tapi ramah kantong gampang banget tau.
2: Yang bener kamu.
3: Iya, sekarang tuh udah banyak sekali UMKM yang memproduksi tas dan juga sepatu dengan brand lokal tapi kualitasnya internasional.

0: Kebayang kan kalau harus jauh-jauh ke luar negeri, cuma pengen nambah koleksi tas impor. Berbelanja kebutuhan fashion kekinian dengan kualitas terbaik dan harga terjangkau bisa kita dapatkan dari produk-produk buatan dalam negeri. Dengan membeli produk dalam negeri, sama halnya dengan membantu perekonomian masyarakat kita.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya caca.

mau ingetin dulu gabungan buat Tamu Pro 2 yang baru join malam hari ini. Tentunya kita udah masuk di interval kedua. Ada cerita penutup hari yang tadi Denny udah share ke kamu Tamu Pro 2. Dan kali ini Denny mau ingetin lagi buat Tamu Pro 2 yang mungkin belum join. Pertanyaannya adalah kita ngobrolin perihal pelajaran hidup. Apa sih pelajaran hidup yang baru kamu sadari belakangan ini? Boleh kasih tahu di 081-559-78-950. Gabungan kamu Denny tungguin sampai nanti di jam 11 malam.

Borobudur bukan hanya menjadi candi terbesar di dunia, tapi juga menjadi lumbung pengetahuan dan budaya, termasuk musik. Sejumlah 44 panel relief Borobudur telah menghasilkan pahatan lebih dari 200 alat musik, diantaranya cangka, gendang, ganta, lute, saron, suling, dan simbal. Yang menarik dari alat-alat musik yang terpahat itu memiliki kemiripan dengan sejumlah alat musik di Asia Tenggara. Penemuan inilah yang mendorong Yayasan Padma Sada Svargantara menginisiasi Sound of Borobudur Movement, sebuah upaya untuk meneliti, mengeksplorasi, dan menghadirkan kembali alat-alat musik yang tergambar pada relief Borobudur dalam wujud fisik dan membunyikannya kembali dalam bentuk orkestrasi. Relief alat-alat musik di Borobudur juga memberi pelajaran bahwa Nusantara di masa lampau berkumpul, bersatu, dan bermain musik bersama sebagai wujud rasa toleransi antar suku dan antar agama.

0: Halo. Baik, Bu. Iya, nanti ke rumah. Masih sibuk kerja nih. Iya. Ya udah, Adi berangkat kerja dulu. Halo, Bu. Nanti lagi ya, Bu. Telepon. Adi lagi rapat. Halo, apa dek? Kakak lagi kerja nih.
1: Apa? Ibu? Innalillahi.
2: Selama masih ada, luangkanlah waktu untuk orang tua.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kalau tadi Denny udah ngingetin buat teman berdua gabungan di cerita penutup hari ini, ngomongin soal pelajaran hidup yang baru kamu sadari belakangan ini, sudah saatnya Denny mau bacain gabungan dari kamu yang udah masuk dari berbagai line interaksi. Salah satunya di WhatsApp di 081-559-70-8950. Selamat malam dari Rani di Kaliwates. Aku baru sadar kalau hidup gak harus selalu cepat. Kadang kita terlalu sibuk mengejar sesuatu sampai lupa menikmati proses yang sedang dijalani. Oke, iya sih teman berdua. Kadang-kadang kita tuh misalkan sibuk dengan atau berkutat dengan satu aktivitas yang sampai kita tuh lupa dengan kanan kiri kamu. Hidup akan kok udah cepat kayak gini aja ya? Kok udah sampai di titik ini aja ya? Tanpa menikmati setiap proses yang kamu jalani teman berdua. Ini ada juga dari Fikri. Dia mendapati pelajaran hidup belakangan ini, aku belajar bahwa gak semua orang akan tetap tinggal, dan itu bukan berarti kita gak gagal menjaga hubungan. Benar banget, people come and go. Seperti biasa teman berdua, teori yang harus kita pegang dalam hidup kita, kalau misalkan ada orang yang datang dalam hidup kita dan kamu harus bersiap untuk menerima resiko orang tersebut akan pergi meninggalkan, entah dalam kondisi dan keadaan apapun itu. Ada dari Mira Sumbersari, aku sadar kalau kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Pikiran yang lelah juga butuh istirahat. Betul, kasih jeda, kasih waktu untuk diri kamu untuk beristirahat sejenak ya Mira ya. Ada Bagas di Ajung, aku baru paham kalau disiplin kecil yang dilakukan setiap hari ternyata lebih berpengaruh daripada motivasi besar yang datang sesekali. Yes, keren kali nih Bagas, karena konsistensi hal-hal kecil itu yang sangat susah sebenarnya. Tapi kalau kamu bisa berhasil melakukan hal tersebut, ya akan sampai pada tujuan besarnya. Gitu. Ada dari Nanda di Ambulu, aku belajar bahwa memaafkan diri sendiri itu penting. Terlalu lama menyalahkan diri itu cuma bikin langkah terasa berat. Ih, pelajaran hidup teman perdua ini keren-keren semuanya ternyata ya. Sama halnya pelajaran hidup dari teman perdua sepertinya juga relate dengan pelajaran hidupku saat ini. Apalagi kamu yang belum bergabung, boleh malam hari ini ceritain apa sih pelajaran hidup yang baru kamu sadari belakangan ini. Kirim aja di 081-559-70-8950. Gabungan kamu dan ditungguin sampai nanti di jam 11 malam.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

0: Bu, di mana ya toiletnya? Di sana ternyata. Lega. Akhirnya. Berapa, Pak?
1: 2.000 aja, Mbak.
0: Pak, toiletnya bersih ya. Desainnya bagus. Terus bikin nyaman deh pokoknya.
1: Iya, Mbak. Selain bersih dan bikin para wisatawan nyaman, toilet ini pakai sistem biofilter, Mbak. Jadi mengolah air limbah dari kloset, wastafel, dan urinoir toilet yang selanjutnya dialirkan ke 4 kolam sanitasi. Nah, kolam ini dilengkapi dengan batu koral dan ditanami tanaman air yang berbeda jenis. Kemudian tanaman air ini fungsinya untuk menetralisasi sisa limbah dan patogen-patogen yang dapat membahayakan kesehatan, Mbak. Jadi air yang akan dibuang ke badan air telah memenuhi standar baku mutu air limbah domestik. Jadi begitu, Mbak.
0: Wah, keren juga nih, Pak. Kalau kayak gini, ini juga jadi upaya untuk mendorong pariwisata di Indonesia.

0: Bicara tentang sosok legendaris musik Indonesia, pasti tidak akan lengkap tanpa menyebut nama Chrisye. Chrisye dilahirkan dengan nama Christian Rahadi di Jakarta pada tanggal 16 September 1949. Chrisye merupakan salah satu penyanyi legend era 80-90an dan dia memiliki gaya panggung yang halus dan mendayu-dayu. Beberapa lagu yang dia ciptakan kerap menjadi booming dan laris manis. Salah satu lagunya yang terkenal ialah Kisah Kasih di Sekolah. Di era ini, banyak anak-anak SMA yang menyanyikannya dan menunggu lagunya di kala sore hari melalui siaran radio. Jika kamu remaja era 90-an, pasti hafal dong dengan lagu milik Chrisye seperti Lilin-Lilin Kecil, Gali dan Ratna, Badai Pasti Berlalu, dan banyak lagi lagu yang lainnya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Mau berdua tentunya masih ditemani Denny di sini sampai nanti di jam 11 malam. Dan kali ini Denny mau ngingetin dulu gabungan buat teman berdua yang belum bergabung malam hari ini di cerita penutup hari. Tadi Denny udah nanyain ke kamu nih teman berdua, apa sih pelajaran hidup yang baru kamu sadari belakangan ini? Kasih tahu aja malam hari ini di 081 559 78 950.

Kurang lebih 1.700-an anak setiap tahunnya mengalami kekerasan. Bukan hanya kekerasan fisik, kekerasan psikologis pun akan berdampak kepada anak di kemudian hari. Seperti tanda bekas luka akibat kekerasan, gangguan stres pasca trauma, depresi, cemas, dan psikotik. Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak terhadap perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

satu single yang ngajak pengen balikan sih teman berdua. Siapa tiba-tiba malam-malam gini pengen balikan sama si mantan? Ayo, on the bed nih teman berdua, boys to men yang sudah mengisi di kala kamu sekarang lagi overthinking, lagi galau, di saat teman-teman kamu yang lainnya udah pada happy dengan pasangannya masing-masing dan kamu masih sendirian, ya gak apa-apa teman berdua. Emang ada yang salah dengan kamu melakukan atau memilih jalan untuk sendiri? Gak ada teman berdua ya. Semuanya sudah pada porsinya masing-masing, tergantung bagaimana kamu bisa menikmatinya. Karena setiap perjalanan dalam hidup itu pasti memiliki pelajaran masing-masing. Nah, kira-kira apa sih pelajaran hidup yang baru kamu sadari belakangan ini? Kita bacain gabungan dari teman berdua ya. Ada dari Rizky di Kaliwates. Belakangan aku sadar kalau hidup bukan perlombaan. Setiap orang punya waktu dan prosesnya masing-masing. Ada juga dari Putri di Patrang. Aku baru menyadari bahwa rasa cukup itu harus diciptakan dari dalam diri, bukan menunggu semua keinginan terpenuhi. Betul banget. Jadi rasa cukup itu ketika kamu sudah tanamkan ya teman berdua, yang terjadi adalah kamu akan mudah mensyukuri segala sesuatu yang ada di dalam hidup kamu. Sesederhana kamu bisa hidup esok hari dengan nafas, dengan badan yang sehat, itu salah satu bentuk rasa syukur akibat kamu merasa cukup setiap harinya teman berdua. Kita lanjut lagi ya. Dari Arga di Sumbersari. Aku belajar bahwa tidak semua hal perlu dipaksakan untuk dipertahankan. Kadang melepaskan juga bagian dari bertumbuh. Terus ada juga Intan. Aku sadar kalau hal sederhana seperti waktu bersama keluarga atau tidur nyenyak ternyata sangat berharga sekali. Betul banget. Apalagi kalau misalkan kamu sudah disibukkan dengan aktivitas, kerja, kuliah, dan lain sebagainya yang menguras waktu kamu, energi kamu, sehingga tidak bisa meluangkan waktu bersama keluarga ataupun bisa istirahat sejenak untuk ya menghargai tubuh kamu teman berdua ya. Ada Reno, belakangan aku belajar bahwa menjadi kuat bukan berarti tidak pernah lelah, tapi tetap mencoba berjalan meski pelan. Tuh, kuat itu gak selalu tentang setiap hari aktif terus teman berdua ya. Bisa jadi semua manusia, namanya juga manusia ya, butuh waktu untuk istirahat, butuh waktu untuk recharge energi dengan caranya masing-masing. Jadi kalau misalkan tubuh kamu sudah memberikan sinyal untuk istirahat, dengarkan teman berdua. Jangan abaikan itu, karena di saat tubuh kamu sedang tidak baik-baik saja, kamu tidak akan bisa menikmati atau menjalani aktivitas senormal mungkin.

0: baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Sama tanam
2: yang tumbuh rambutan.
1: Oke, Asia.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Salah satu petinju yang paling fenomenal di abad ini adalah Muhammad Ali. Ia lahir pada 17 Januari 1942. Ia tumbuh dan besar di Kentucky, Amerika Selatan. Memulai karirnya di usia 12 tahun, tidak mengherankan jika di usianya yang ke-22 tahun, ia telah berhasil meraih juara pada kejuaraan dunia kelas berat dari Sonny Liston dalam pertarungan pada tahun 1964. Tak lama berselang, pria dengan nama asli Cassius Marcellus Clay Jr. ini mengganti namanya menjadi Muhammad Ali setelah memilih untuk memeluk agama Islam. Muhammad Ali merupakan petinju pertama yang merebut sabuk gelar juara dunia kelas berat untuk 3 kesempatan berbeda dan mempertahankannya 19 kali.

95 Vampir 2 dari Jember, teman terbaik kamu. Wah, gak kerasa ya teman berdua malam hari ini. Dini harus pamit undur diri dulu dari Jaga Malam edisi 23 Mei 2026, karena saat lagi teman berdua akan dengerin Just Music, lagu-lagu yang akan mengantarkan waktu tidur kamu. Jadi stay tune aja di 89,5. Dan sekali lagi, selamat malam minggu teman berdua.

Dari berbagai jajanan, tape adalah oleh-oleh paling khas kota Bondowoso. Itulah sebabnya Bondowoso mendapatkan julukan sebagai kota tape. Salah satu olahan tape yang populer adalah prol tape. Jajanan ini mirip dengan bolu pada umumnya, yakni berbahan dasar tepung, telur, mentega, gula, serta bahan lainnya. Hanya saja untuk prol tape ini diberi tambahan tape yang telah dilumatkan. Semua bahan tersebut lantas dicampur, maka menghasilkan cita rasa yang legit, ditambah dengan rasa tape yang begitu kuat. Nah, sebagai topping, ditaburilah bermacam tambahan pelengkap, misalnya keju, mesis, butiran coklat, maupun bahan pemanis dan pewarna lainnya. Sehingga elok dipandang mata dan nikmat di lidah. Cobain yuk!

0: adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular, dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Teman berdua, saya sudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Dari Jember, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman berdua dimanapun kamu berada. Inilah program 2 RRI Jember, siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Hanya di FM 89,5 MHz edisi hari ini, Minggu 24 Mei 2026 teman berdua. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi. Selamat menyatu dengan siaran kami RRI Jember. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Teman Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

89,5 Pro 2 FM RRI Jember, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo, halo. Good morning teman Pro 2 di seluruh penjuru tanah air. Pagi hari ini edisi 24 Mei 2026 Ewin Ramadan bakal siap untuk menemani pagi hari kamu dengan beberapa program acara teman Pro 2. Dan untuk memulai pagi hari ini, kita bakalan ditemani dengan musik yang enak-enak dan juga yang bisa bikin mood kamu kebangun dari jam 5 sampai dengan jam 6 pagi nanti. Selanjutnya ada program acara Swada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Dan aku bakalan bawain informasi-informasi menarik tentang perkiraan cuaca, tentang sejarah hari ini, dan banyak sekali informasi-informasi menarik lainnya tentunya. Dan pastinya ditemenin lagu-lagu yang enak banget buat barengin aktivitas pagi kamu dari pukul 6 hingga pukul 9 pagi nanti teman Pro 2. Dan di jam 9 sampai dengan jam 10 pagi nanti akan ada Insight teman Pro 2 ya, juga dengan informasi-informasi yang menarik yang bakalan Ewin sampaikan untuk menemani pagi menjelang siang hari kamu. Wah, jadi untuk kamu semuanya teman Pro 2, jangan kemana-mana ya. Dan sesaat lagi kamu akan mendengarkan kajian tematik teman Pro 2 bersama Ustadz Rifki Al-Zufar dengan judulnya yaitu pergeseran lingkungan hidup ke sosial media. Oke deh, teman Pro 2, itu tadi adalah rangkaian acara untuk pagi hari ini barengan aku Ewin Ramadan. Have a nice day and stay tune terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi waffaqana li ta'atihi wa arsyadana ila sabili jannatihi. Wassalatu wassalamu ala man kana yuballighu risalati amma ba'du. Teman Pro 2 yang semoga Allah muliakan dan cintai. Kita semua menyaksikan dan merasakan dunia ini semakin berkembang pesat dan fasilitas hidup semakin banyak. Sebut aja gadget atau HP. Dalam satu genggaman smartphone, seseorang bisa melakukan banyak hal. Luas bumi yang diperkirakan mencapai lebih dari setengah miliar kilometer persegi seolah menjadi kecil, seolah mengkerut. Informasi beredar secara instan. Kehidupan sosial banyak bergeser ke dunia maya. Hanya berbekal jari jempol tangan dan kuota internet, seseorang bisa menjadi pintu-pintu kebaikan dalam sekejap, atau pembuka pintu-pintu keburukan dalam sekejap. Seseorang bisa membahayakan ribuan manusia dalam sekejap, dan dia pun dapat memberi manfaat kepada ribuan manusia dalam sekejap. Itulah sosial media. Dan sosial media saat ini menjadi lingkungan hidup. Teman Pro 2 yang semoga Allah muliakan dan cintai. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minan nas mafatiha lil khairi maghaliqa lisyarr, wa inna minan nas mafatiha lisyarri maghaliqa lil khair." فَطُوبَ لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الْخَيْرِ عَلَى يَدَيْهِ وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الشَّرِّ عَلَى يَدَيْهِ. Sesungguhnya di antara manusia, ada yang menjadi pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu keburukan. Dan di antara manusia, ada yang menjadi pembuka pintu keburukan dan penutup pintu kebaikan. Berbahagialah orang-orang yang Allah jadikan sebagai pembuka pintu kebaikan melalui tangannya. Dan celakalah orang-orang yang Allah jadikan sebagai pembuka pintu keburukan melalui tangannya. Teman Pro 2 yang semoga Allah muliakan. Diakui atau tidak, sosial media sudah menjadi lingkungan hidup kita. Hanya butuh satu detik untuk menekan tombol subscribe atau follow, maka akun atau channel tersebut sudah resmi menjadi lingkungan hidup kita. Semua yang menjadi postingan berupa video atau tulisan di channel atau akun tersebut otomatis akan selalu terlihat di layar kita. Dan hal itu bisa saja merubah cara pandang kita, gaya hidup, tutur kata, bahkan akidah kita jika kita tidak pandai-pandai memilih lingkungan hidup. Teman Pro 2 yang semoga Allah muliakan, bukan berarti Islam itu anti perubahan, bukan berarti agama kita anti perkembangan, bukan seperti itu. Bahkan Islam adalah agama yang sempurna untuk setiap zaman dan tempat sampai hari kiamat. Sahabat, teman Pro 2 yang semoga Allah muliakan, inti permasalahannya adalah bagaimana agar Allah Azza wa Jal menjaga kita dari dampak buruk perkembangan zaman, terutama di sosial media. Mungkinkah kita mampu bertahan melawan derasnya arus pengaruh yang luar biasa dari sosial media? Apakah kita termasuk pembuka pintu-pintu kebaikan atau malah menjadi pembuka pintu-pintu keburukan? Sahabat, teman Pro 2 yang semoga Allah cintai, Islam menawarkan solusi atau tips agar kita mendapatkan penjagaan dari Allah Azza wa Jalla, termasuk dalam bersosial media. Yang pertama adalah dengan menjaga ibadah-ibadah yang wajib dan berusaha konsisten mengamalkan ibadah-ibadah yang sunnah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu 'alaihi, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَارَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُؤْتِيَنَّهُ
wala inista'adhani la'u'idhanna. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepada aku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Dan ketika hambaku berusaha konsisten mendekatkan diri kepada aku dengan amalan-amalan sunnah sampai-sampai aku mencintainya. Bila aku telah mencintainya, maka aku adalah pendengarannya yang digunakannya untuk mendengar, dan penglihatannya yang digunakannya untuk melihat, dan tangannya yang digunakannya untuk memukul, dan kakinya yang digunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, niscaya aku akan memberikannya, dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, niscaya aku akan melindunginya. Teman-teman, maksudnya adalah Allah Azza wa Jalla akan memberikan kita taufik sehingga tidaklah kita mendengar dengan telinga kita kecuali hanya yang baik-baik saja yang Allah ridai. Tidaklah kita melihat dengan mata kita kecuali yang baik-baik saja yang Allah ridai. Tidaklah kita menggunakan tangan kita kecuali untuk hal-hal yang baik. Dan tidaklah kita melangkahkan kaki kita kecuali ke jalan yang baik-baik. Sahabat, teman perdua yang semoga Allah muliakan. Berikutnya yang kedua, tips yang kedua bagi kita yang mungkin aktif di sosial media adalah yang perlu kita ketahui bahwasanya tidak semua hal yang kita ketahui harus di-share ke semua grup atau ke semua sosmed yang kita miliki. Tidak semua yang kita ketahui dari informasi kita sebarkan begitu saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i kadziban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a." Cukuplah seseorang itu dikatakan berdusta jika ia menyampaikan setiap apa yang dia dengar. Ibnu Hibban rahimahullah mengatakan, "Fi hadzal khabar zajrun lil mar'i an yuhaddisa bi kulli ma sami'a hatta ya'lama 'ala al-yaqini sihhatahu." Dalam hadis ini terdapat larangan bagi seseorang untuk menyampaikan setiap apa yang dia dengar sampai dia mengetahui dengan yakin tentang validnya berita tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Kafa bil mar'i itsman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a." Cukuplah seorang itu dikatakan berdosa jika ia menyampaikan setiap apa yang dia dengar. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, "Fa innahu yasma'u fil 'adati as-sidqi wal kadhibi fa idza haddatha bi kulli ma sami'a faqad kadzaba li ikhbarihi bima lam yakun wal kadhib al-ikhbar an syai'i bi khilafi ma huwa wa la yustarat fihi at-ta'ammud." Seseorang biasanya mendengar atau membaca berita yang jujur maupun yang dusta, maka ketika ia menyampaikan setiap apa yang dia dengar, itu membuka potensi besar dia jatuh dalam kedustaan, disebabkan karena dia mengabarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya. Sedangkan definisi dusta adalah mengabarkan tentang sesuatu yang menyelisih kenyataan atau keadaan yang sebenarnya. Dan untuk disebut dusta, tidak disyaratkan harus ada unsur kesengajaan berdusta. Teman sahabat perdua yang semoga Allah cintai, yang berikutnya adalah yang perlu kita perhatikan adalah sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Teman-teman, di antara cara menjaga lisan sekaligus menjaga hati terutama dalam bersosial media adalah jangan memberi komentar pada hal berikut ini. Yang pertama, sesuatu yang belum kita pahami sepenuhnya. Imam Dzahabi rahimahullah mengatakan, "Idza waqa'atil fitan fatamassak bis sunnah wal zamis samat wala takhdha fi ma la ya'nika wa ma ashkala 'alaik." Apabila terjadi fitnah, berpegang teguhlah pada sunnah dan tetaplah diam. Janganlah engkau disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat yang bukan urusanmu dan apa-apa yang tidak kamu pahami. Dan yang kedua, sesuatu yang bukan bidang keahlian kita atau bukan takhasus kita. Sebagaimana ungkapan, "Man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib." Barang siapa yang berbicara di luar kapasitas ilmunya, pasti akan muncul pendapat-pendapat yang aneh.
Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan, rahimahullahum imra'an arafa qadra nafsih. Semoga Allah merahmati orang yang sadar kapasitas dirinya. Kemudian kita juga tidak dianjurkan untuk berkomentar. Yang ketiga, sesuatu yang kita tidak dimintai pendapat tentangnya. Dan yang keempat adalah sesuatu yang sudah dikomentari oleh orang yang lebih berkompeten atau lebih ahli. Dan ini sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah ketika beliau ditanya tentang suatu permasalahan yang kebetulan permasalahan tersebut telah dijawab oleh Syekh bin Baz rahimahullah pada pertemuan sebelumnya. Maka Syekh Ibn Utsaimin mengatakan, laqad ajabahu Syekh wa fi jawabihi kifayah. Permasalahan ini telah dijawab oleh Syekh bin Baz rahimahullah dan jawaban beliau sudah sangat cukup. Teman perdua yang semoga Allah muliakan, dengan 4 poin di atas, minimal kita telah berusaha menjaga lisan dan hati kita. Harapannya semoga kita terhindar dari kesesatan atau menyesatkan orang lain. Dan untuk menghindari atau meminimalisir dosa-dosa yang disebabkan oleh jari-jemari kita. Teman perdua yang semoga Allah muliakan dan cintai, kalaupun akhirnya kita butuh sosial media untuk suatu kepentingan, maka pilihlah teman-teman yang baik, pilihlah lingkungan yang baik, teman-teman dan lingkungan yang kira-kira bisa membantu kita untuk taat kepada Allahu Azza wa Jal dan Rasulnya, teman-teman dan lingkungan yang mendukung kita untuk istiqamah di atas Islam dan Sunnah. Karena salah satu penyesalan yang akan sangat disali pada hari kiamat adalah salah memilih teman. Allahu Azza wa Jal berfirman, wa yawma ya'addu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadula. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang yang zalim menggigit dua jarinya menyesali perbuatannya seraya berkata, wahai sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul, wahai celaka aku sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan syaitan memang pengkhianat manusia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yakhalil. Seorang itu sesuai dengan kadar agama dan akhlak teman karibnya, oleh karenanya perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kita. Teman sahabat perdua yang semoga Allah muliakan, kehidupan banyak bergeser ke sosial media. Sebagaimana dalam kehidupan nyata, komunitas, sebuah lingkungan, teman sahabat karib mempengaruhi karakter, mempengaruhi kehidupan kita. Begitu juga dengan sebuah lingkungan hidup yang kita telah bergeser, telah banyak bergeser ke sana, yaitu media sosial. Oleh karenanya, lingkungan hidup kita di sosial media perlu kita perhatikan sebagaimana kita memperhatikan lingkungan hidup kita di dunia nyata. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufik kepada kita semua di atas jalan petunjuk, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangi hati kita dengan cahaya ilmu, cahaya hidayah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba pilihannya yang dapat memasuki surga Allah Azza wa Jal dan bertemu dengan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dua kalimat yang ringan di lisan, namun berat dalam timbangan amalan dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahil azim, yang artinya Maha suci Allah, segala pujian untuknya, Maha suci Allah yang maha mulia." Sahabat kreatif, hadis ini menunjukkan tentang besarnya kasih sayang Allah karena amalan yang ringan dibalas dengan balasan yang banyak. Dan kita juga didorong untuk membiasakan berzikir ini karena begitu ringan di lisan kita.

Bila kita menginginkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat, maka mulai sekarang jauhilah sifat dengki dan iri hati yang sudah terlanjur melekat dalam diri kita. Karena sifat dengki dan iri hati yang melekat pada diri kita akan membawa kita ke dalam api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, kedengkian akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar, dan sedekah akan menghapus kesalahan sebagaimana air dapat mematikan api. Salat adalah cahaya seorang mukmin, sedangkan puasa adalah perisai dari api neraka. Betapa besarnya pengaruh sifat dengki pada diri seseorang, dan betapa seseorang bisa masuk surga hanya karena tidak adanya setitik pun rasa iri atau dengki pada sesama.

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2 dimanapun kamu, saatnya Info Pro 2 kali ini barengan aku Ewin Ramadan. Ada 3 info baru untuk kamu semuanya teman Pro 2. Yang pertama, PLN Jakarta Raya beri listrik gratis Ibu Upik di Keramajati teman Pro 2. Informasi yang kedua adalah pemerintah siapkan sejumlah sentra budidaya perikanan ribuan hektar. Informasi yang terakhir adalah masuk Amerika Serikat, Timnas Kongo wajib jalani karantina Belgia, teman Pro 2. Selengkapnya di info hari ini bareng aku Ewin Ramadan. Informasi yang pertama teman Pro 2, warga bernama Ibu Upik yang berusia 63 tahun memperoleh bantuan penyumbangan listrik secara gratis. Program kemanusiaan ini diselenggarakan PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Unit Induk Distribusi Jakarta Raya. Penyaluran bantuan listrik mandiri ini berlokasi di Kelurahan Tengah, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur. Bantuan tersebut dijalankan melalui program kepedulian pegawai Light Up the Dream. Perusahaan penyedia jasa listrik tersebut merilis data bantuan sosial kemanusiaan ini pada Sabtu 23 Mei 2026, teman Pro 2. Hasil tersebut dilaksanakan bersama unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UP3 Keramat Jati, teman Pro 2. Informasi yang selanjutnya, pemerintah tengah mempersiapkan sejumlah sentra budaya komoditas kelautan dan perikanan di daerah di berbagai wilayah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan hal tersebut ketika panen raya udang di Kebumen, teman Pro 2. Total sentra perikanan mencapai ribuan hektar guna meningkatkan produktivitas dan ekspor sektor perikanan nasional. Sentra tersebut ada di berbagai wilayah seperti di Nusa Tenggara, Sulawesi, dan juga di Jawa, teman Pro 2. Pemerintah saat ini tengah membangun tambak udang dengan luas sekitar 2.000 hektar area di Waingapu, Nusa Tenggara Timur. Menurut Kementerian Kelautan dan juga Perikanan, pembangunan tambak udang terintegrasi dimulai Februari 2026, teman Pro 2.

Informasi yang terakhir teman berdua, persiapan timnas Kongo di Piala Dunia 2026 terlalu terganggu wabah Ebola di negara mereka. Gedung Putih memberlakukan isolasi ketat tim Kongo. Melalui Direktur Eksklusif Gedung Putih Andrew Giuliani, timnas Kongo harus diisolasi 21 hari jika tidak berisiko sebar Ebola teman berdua. Jika Kongo tak patuh, bukan tak mungkin keikutsertaan mereka di Piala Dunia akan dibatalkan, dan peringatan ini tidak bisa dikompromi demi kesehatan dan juga keselamatan tim teman berdua. Pemerintah Amerika Serikat pantas untuk waspada. Di Kongo, virus Ebola telah memakan korban sebanyak 130 jiwa meninggal dunia dan hampir 600 orang terinfeksi. Mayoritas pemain Kongo sebenarnya tinggal di luar negeri, namun bergabungnya official timnas dari Kongo membuat tim ini dinilai berisiko membawa virus. Baik teman Pro 2, sampai di sini dulu update informasinya. Ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya. See ya.

Hai hai hai teman berdua dimanapun kamu, ketemu lagi bareng aku Ewin Ramadan di Spada. Selamat pagi teman berdua, bikin pagi kamu makin seru. Waduh, gimana nih kabarnya kalian teman berdua hari Minggu, ya kan? Hari Minggu, hari yang seru. Woi. Jadi semoga aja ya ini menjadi doa teman berdua hari Minggu. Semoga menjadi hari yang seru untuk kalian semuanya. Kalian bisa senang-senang, kalian bisa happy sehingga di hari ini kalian tetap bisa apa ya, tetap semangat dan enggak jadi manusia-manusia yang galau teman berdua. Asik. Tentunya biar kalian gak galau dan biar kalian gak bad mood teman berdua, Ewin bakal temenin kamu semuanya dengan informasi-informasi yang menarik. Banyak sekali informasi-informasi yang sudah Ewin siapkan untuk menemani kamu di pagi hari ini teman berdua. Jadi untuk kamu jangan kemana-mana ya, tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu sampai dengan jam 10 siang nanti.

Tahukah Anda? Jember punya cerita heroik yang dikenal dengan sebutan Palagan Jumerto. Kala itu terjadi pertempuran antara pasukan Brimob dan kepolisian yang sedang melakukan perjalanan dari Kediri menuju Bondowoso. Di Jumerto ini, pasukan bersama rakyat bahu-membahu melawan kompeni Belanda. Namun akhirnya puluhan rakyat dan belasan pejuang gugur. Nama-nama mereka dicatat di monumen yang berdiri kokoh. Letaknya tidak jauh dari kantor kepala desa Jumerto. Monumen ini

0: Diresmikan tanggal 1 Juli 1984 oleh Kapolda Jawa Timur saat itu, Maijen Polri Sudarmaji. Monumen ini diberi nama Monumen Palagan Jumerto.
1: Kadang buat tampil elegan butuh biaya yang dalam. Tapi semua itu pilihan. Kalau yang lokal punya rasa internasional, gak perlu yang high risk. Bikin kantong jadi tipis. Jadi pilih yang pas, tapi gak pas-pasan. Sekarang gak cuma pegang senjata buat jadi seorang pejuang. Dengan bangga membeli, memakai produk buatan bangsa Indonesia, jadilah pejuang negeri.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Baik teman berdua dimanapun kamu, di jam 6.40 ya teman berdua, aku bakalan share ke kamu semuanya untuk informasi yang selanjutnya, yaitu mengenai perakiraan lalu lintas ya. Traffic Jember pagi ini seperti apa sih teman berdua? Kita lihat apakah jam segini masih ini sepi atau udah rame. Ha, ini nih. Kita mulai dari ini dulu ya, dari depan RRI Jember teman berdua. Jalan Legend Panjaitan teman berdua ini terpantau ramai lancar ya teman berdua di pagi hari ini. Sampai di daerah kembar ini merah teman berdua, yang berarti di daerah Gelar Kembar ini udah padat kendaraan dari segala arah sebenarnya, dari arah Kebonsari atau Jalan Lejen Suprapto, dari Jalan Lejen Panjaitan, dan juga dari Jalan Ahmad Yani teman berdua ini udah sama-sama merah karena di sana juga ini ya lampu merah teman berdua, jadi mungkin banyak kendaraan yang lagi berhenti gitu ya. Lanjut lagi, sementara itu untuk di daerah Jalan Trunojoyo, pertigaan Jalan Trunojoyo ini masih aman teman berdua. Jalan Trunojoyo pagi ini terlihat lengah. Di daerah Jalan Kahasidik juga seperti itu, terpantau ramai lancar saja teman berdua. Lalu di daerah Gajah Mada ini juga aman sih, aman pol Gajah Mada teman berdua, karena kan di sana juga jalannya besar ya. Lalu kita lanjut lagi ke daerah Mangli teman berdua ya. Wow, Mangli pagi hari ini lumayan padat loh teman berdua ya. Udah merah di sana ya, karena memang jalur provinsi sih teman berdua. Daerah PB Sudirman teman berdua, loh ini PB Sudirman pagi ini udah lumayan ya, udah mulai menunjukkan kepadatannya teman berdua. Sementara itu untuk di daerah Semanggi masih aman, di Bundaran DPR masih aman, Bundaran Mastrip teman berdua. Oke, Bundaran Mastrip juga masih aman teman berdua ya. Kayaknya pagi ini memang ini sih apa namanya, lalu lintas terpantau aman teman berdua. Jadi itu bisa ini bisa berjalan-jalan dengan lancar lah ya teman berdua. So have a nice day dan juga selamat menikmati weekend teman berdua ya.

0: Yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya? Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi?
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Kita perlu tahu. Di Ramadan tahun 2022, Masjid Istiqlal menjadi masjid pertama di dunia yang meraih sertifikat Excellent in Design for Greater Efficiency atau GEH sebagai rumah ibadah dengan bangunan ramah lingkungan atau green building yang diberikan oleh lembaga internasional. Renovasi di beberapa bagian dengan konsep ramah lingkungan yang terbukti menurunkan jejak karbon. Penggunaan atap dan dinding luar hemat energi, penerangan, dan ruang internal dan eksternal. Smart Energy Meter dan panel surya yang mencakup lebih dari 13% konsumsi listrik. Penghematan energi masjid saat ini mencapai 23% dengan penggunaan kran aliran rendah mulai dari pengolahan air dan daur ulang, serta efisiensi lainnya dengan konsumsi air secara keseluruhan berkurang 36%.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Baik teman berdua, dimanapun kamu masih barengan aku Ewin Ramadan. Kali ini aku bakalan ingetin dulu ya, untuk kamu semuanya yang masih belum download aplikasi RRI Digital, ya download dulu lah aplikasinya teman berdua. Kenapa? Karena aplikasi ini keren banget. Kamu bisa dengerin ini teman berdua ya, dengerin lagu favorit kamu di lewat satu aplikasi ini. Aplikasi RRI Digital ini banyak sekali ini apa namanya fitur-fitur menarik di dalam aplikasi tersebut teman Pro 2 ya. Misalnya kamu bisa dengerin Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke. Lalu kamu juga bisa dengerin podcast. Kamu juga bisa dengerin musik tanpa shuffle. Lalu bisa nontonin radio yang divisualkan lewat channel RRI Net. Dan gak cuma itu aja sih, kamu bisa baca berita ter up to date, ya kan. Lalu kamu juga bisa berkomunikasi langsung dengan penyiar favorit kamu, karena aplikasi ini juga terhubung dengan Instagram kita masing-masing. Jadi boleh ya untuk kamu semuanya dicoba aplikasinya teman Pro 2. Soalnya sekarang anak hits mah udah punya semua. Jadi kalau misalkan kalian tuh ngakunya anak hits tapi gak ada aplikasi ini, waduh, kayaknya sayang sekali deh. Kalian gak termasuk ini, gak termasuk jajaran anak hits. Yuk guys, teman Pro 2 di download aplikasinya dan di nikmatin keseruannya gitu ya. Ntar kalau misalkan udah download, kasih tahu Ewin, kak aku udah download gitu, asik, aku atau aku udah install aplikasi ini. Nah ntar ngopi bareng bersama Ewin di belakang ya. Happy weekend teman Pro 2 semuanya. Jangan kemana-mana, ntar lagi masih Ewin bakal temenin kamu semuanya dengan informasi-informasi menarik yang lainnya. Jadi tetap bareng aku di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.